BTB dan sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu hari ini, teman Pro 2. Hari ini aku mau battle 3 musisi yang lagunya lagi viral dan lagi banyak diputer di mana-mana, teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja aku battle antara Adrian Hali versus Bernadia dan versus Pamungkas nih, teman Pro 2. Caranya gampang banget, kalau mau ikutan pilih musisi kamu tinggal ke Instagram kita aja di @rri_pro2banten. Terus bisa di tap icon story-nya dan bisa langsung ikutan voting di situ, teman Pro 2 ya. Atau kalau enggak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 101 6. Dan kenapa sih harus banget ikutan pilih musisi? Yang pertama, biar makin semangat gitu kan untuk mengawali atau memulai hari ini. Dan karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan, teman Pro 2. Jadi kira-kira siapa nih yang akan menjadi musisi pilihan kamu? Apakah ada yang Alif, Bernadia, atau Pamungkas ya, teman Pro 2?

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, ini aku akan menyampaikan pantauan lalu lintas yang aku lansir dari CCTV Serang Kota dan juga CCTV Banten Provinsi. Kalau untuk kamu yang sedang berada di Sepang gitu ya, atau di Ciracas, ini terpantau ramai lancarnya Teman Pro 2 dari arah Sepang menuju ke arah Jalan TB Suwandi. Ini juga terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, di Jalan Lengkai Selatan juga terpantau ramai lancar Teman Pro 2. Selanjutnya di titik yang menjadi pusat pertemuan dari berbagai daerah di Kota Serang, di perempatan Kebon Jahe, terpantau kalau dari Jalan Lengkai Selatan ini cukup padat Teman Pro 2 ya, di jam 7 lewat 19 menit pagi hari ini terpantau kendaraan didominasi oleh roda 4 dan juga roda 2, dan beberapa minibus juga terpantau ada atau sedang berada di lampu merah Kebon Jahe Teman Pro 2 ya. Selanjutnya di titik lain yang menjadi titik pertemuan dari berbagai daerah di pagi hari ini adalah di perempatan Ciciri Teman Pro 2, terpantau kalau dari Jalan K.H. Haji Abdul Fatah Hasan ini sangat amat padat. Begitupun dari arah sebaliknya, dari Jalan Trip Jamak Sari juga terpantau sangat padat. Dan kalau dari Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar nih Teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya terakhir, untuk kamu yang mungkin hari ini mau keluar kota melalui tol Serang Timur, ini terpantau justru cukup lengang Teman Pro 2 ya pada pagi hari ini. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Maka kiranya untuk kamu selalu utamakan keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara, dan tetap hati-hati di jalan.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Waktunya Traffic Update bareng aku BTB. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibtu Adi dari Polresta Serang Kota. Halo Ibtu Adi, bagaimana kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi Pak.
0: Pagi.
1: Baik, kami dengan Ibtu Adi, Satlantas Polresta Serang Kota. Untuk arus lalin pagi ini meriah namun tetap lancar. Pengaturan pagi personil Satlantas Polresta Serang Kota dari mulai protokol jalur Ciceri, Sumur Pecung, Pisang Mas, Kebun Jahe semua sudah terisi. Untuk giat masyarakat pun ramai namun tetap lancar arus lalin. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati, jaga keselamatan, gunakan sabuk pengaman dan helm tentunya untuk kendaraan roda 2 agar tetap berhati-hati. Mungkin itu dari kami, Satlantas Polresta Serang Kota.
0: Baik.
1: Baik, Mas.
0: Baik, terima kasih Adi untuk informasi traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas. Baik, terima kasih RRI. Selamat pagi.
0: Traffic update. Di Pro 2.
2: Kalau lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Satu lagu dari Ardian Halil dengan 2001 kali teman Pro 2. Dan lagu ini menjadi musisi pilihan kamu di pagi hari ini. Tadi battle antara Ardian Halil, Ben Nadia dan juga Pamungkas. Congratulations untuk Ardian Halil karena lagunya lagi terngiang-ngiang banget gitu kan, lately dan juga currently. Dan gak tau kenapa lagu ini bisa bawa mood kita jadi happy. Dan kalau gitu selain 2001 kali, lagu lain dari Ardian Halil yang menemani kamu di pagi hari ini dilanjut dengan Sialan dan Alama teman Pro 2.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

satu program FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng BTB dan masih di Spadan nih ya. Kalau kamu, ini ada satu film yang lagi rame banget di bioskop gitu kan, yang lagi jadi perbincangan hangat juga di dunia maya teman Pro 2, yaitu film Obsession yang bikin kita jadi mikir dua kali gitu kan, kayak emang benar kayak begini. Tapi aku bakal sedikit spoiler gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang memang fokus ke gimana rasa cintanya Nikki tuh sangat amat besar kepada Bear gitu ya. Tapi coba deh dibalik, apa sih yang sebenarnya di pikiran Bear sampai pakai One Wish Willow atau ranting pohon yang ketika dipatahkan ini dapat mengabulkan satu permintaan? Pure love, cinta mati, atau justru rasa sakit karena harus dianggap sebagai teman gitu kan, dan ditolak sebagai romantic partner. Dan banyak dari kita mungkin sama kayak Bear teman Pro 2 gitu kan, takut ditolak. Tapi kenapa ya kita bisa setakut itu? Ternyata otak kita tuh memproses penolakan sosial dengan cara yang mirip seperti rasa sakit fisik loh teman Pro 2. Dimana tekanan berlebih dan juga meningkatkan kadar hormon stres, dan juga selain itu mengurangi rasa untuk memiliki terhadap sesuatu yang menuju pada peningkatan agresi, yang merupakan perilaku sengaja untuk menimbulkan kerugian, bahaya, atau rasa sakit fisik maupun psikologis pada makhluk hidup ataupun objek lain. Dan kalau buat manusia sih sebenarnya ya, kehilangan hubungan sosial, dan kalau dalam konteks ini sih hubungan romantis, ya berarti kehilangan pelindungan dan juga kesempatan untuk bertahan hidup, ya gak sih? Karena dalam kehidupan kita butuh banget kehidupan sosial dan juga butuh sisi-sisi romantisme dalam kehidupan gitu teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira gimana tanggapannya? Apakah setelah nonton film Obsession, kalau dibalik POV-nya gitu kan, karena kalau dari Bear sendiri, mereka Bear ini dilakonkan gitu kan ya, ditokohkan dengan selalu ditolak, gak pernah bisa mendapatkan seseorang gitu kan. Kalau kamu gimana teman Pro 2, apakah pernah ada di posisi yang sama gitu?

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih ngebahas tentang film Obsession. Dan apa ya, kurang bisa menerima kita akan penolakan atau rejection nih Teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya otak kita tuh gak cuma bisa merasakan sakit ketika ditolak, tapi penolakan bisa juga menjadi sinyal tanda belajar gitu Teman Pro 2. Dimana sebuah penelitian dari jurnal Neuroscience Psychological and Cognitive Science di tahun 2024 menunjukkan bahwa otak menggunakan pengalaman ditolak untuk memahami siapa yang menerima kita, siapa yang tidak, lalu menyesuaikan cara membangun hubungan di masa depan. Dan respon kita ke depannya itu yang jadi penting banget nih. Masalahnya, nggak semua orang bakal merespon penolakan dengan cara yang sama. Ada yang lebih mudah untuk menganggap dirinya ditolak dan lebih sulit melihat kemungkinan kalau orang lain punya alasan-alasan tertentu. Yang akibatnya, penolakan bakalan kerasa sangat amat berat, Teman Pro 2. Dan disinilah letak horornya gitu kan ya. Bir tidak bisa menerima penolakan sebagai pengalaman untuk belajar. Ia akan menggunakan cara apapun, termasuk menggunakan One Wish Willow ketika mendapat kesempatan untuk mengubah keputusan Nikki. Ya, kalau dari film ini sih udah jelas ya, bukan Nikki yang punya obsession kepada Bir, tapi malah Bir lah yang punya obsession ke Nikki. Karena nggak mampu mengendalikan respon atas penolakan yang ia terima. Terus apa yang bisa dilakukan seandainya kita jadi Bir, dan gimana cara kita untuk menerima penolakan tersebut, Teman Pro 2? Kira-kira kalau kamu bakalan melakukan apa, kita bakal bahas setelah ini. Don't go anywhere, tetap terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Logo dari Bilal Indrajaya dengan Akhir Mata Teman Pro 2. Dan apa ya yang bisa kita lakukan seandainya kita jadi bear dalam menerima penolakan? Nah, langkah pertama, kamu bisa merefleksi diri kamu sendiri, Teman Pro 2. Jadi, orang dengan percaya diri rendah cenderung sensitif terhadap penolakan. Dan menyadari kesulitan ini dapat membantu bear merespons dengan lebih sadar. Sikap ini tidak menghakimi batin sendiri, juga mengurangi perasaan negatif setelah penolakan, bahkan bagi individu yang sangat amat sensitif. Dan langkah kedua, kamu bisa menggunakan pendekatan yang lebih konstruktif gitu ya, untuk merespon penolakan. Dimana penolakan membuat seseorang seringkali merasa defensif, hal itu bisa membuat kita mengekspresikan diri dengan cara yang terlalu negatif dan tidak langsung. Dan kamu bisa mulai fokus pada konsekuensi ketika mengambil pilihan setelah menerima penolakan. Dan ya, penolakan memang sangat amat menyakitkan sih, Teman Pro 2 ya. Tapi cara kita meresponnya dapat menentukan apakah pengalaman itu bisa menjadi pelajaran atau malah berubah menjadi obsesi. Dan kalau kamu, Teman Pro 2, kira-kira punya treatment sendiri nggak gitu ya dalam menerima penolakan? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang nggak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita nggak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Spada nih ya. Dan kita sudah masuk ke TikTok to Deep Talk nih. Dimana teman Pro 2, aku mau bawa topik tentang isu lingkungan dan juga inovasi teknologi hijau yang datang dari Pulau Kebanggaan Pariwisata Indonesia, yaitu Bali teman Pro 2 ya. Jadi ini sebagai langkah untuk menanggapi atau tanggap bencana akan sampah-sampah yang ada di Provinsi Bali gitu kan, atau di Pulau Bali. Karena memang selama ini kan Bali terkenal di mata dunia itu dengan sebutan Island of the Gods atau Pulau Para Dewa karena keindahan alam dan juga budayanya yang sangat amat luar biasa. Tapi sayangnya, belakangan ini pulau eksotis tersebut sering mendapat sindiran miris dan juga julukan sebagai Island of Trash. Hal ini terjadi karena persoalan penumpukan sampah yang semakin krusial dan terus menjadi sorotan di media internasional. Tapi emang gak bisa dipungkiri sih teman Pro 2 ya, lonjakan wisatawan dan juga gaya hidup modern membuat timbulan sampah di sana tuh makin gak terkendali. Tapi tenang aja, ini ada kabar yang sangat amat bagus dan apa ya, inovasinya juga cukup keren gitu teman Pro 2 ya. Karena sekarang Bali mulai mengambil langkah konkret gitu ya untuk mengikis julukan buruk tersebut lewat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Penasaran gak sih gimana caranya sampah terus disulap jadi listrik teman Pro 2? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk nih ya. Kita bakal bedah gitu ya, kenapa sih proyek raksasa PSEL dan Pasaraya ini lagi dijalankan gitu kan. Jadi gini Teman Pro 2, proyek pengelolaan sampah ini tuh memang diinisiasi oleh Badan Pengelola Investasi dan Hantar Indonesia melalui anak perusahaannya itu dan Denera. Dimana momentum penting ini tuh dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin lewat penandatanganan Power Purchase Agreement sekaligus peresmian dimulainya pembangunan fasilitas PSEL di Bali. Chief Investment Officer dan Hantar Indonesia Bapak Pandu Syahril menjelaskan kalau fasilitas PSEL Bali ini akan dirancang gak main-main, di mana pembangunannya mengacu langsung pada standar lingkungan tinggi Eropa, yaitu European Industrial Emissions Directive, untuk memastikan proses pembakaran dan juga pengolahan sampahnya benar-benar aman serta ramah lingkungan. Kalau ditinjau dari kapasitasnya gitu ya, fasilitas bernilai investasi 3 triliun rupiah ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau mencakup lebih dari 40% total timbulan sampah di Bali. Di mana proyek ini juga diproyeksikan bakal menekan emisi karbon hingga 640 ribu ton karbon dioksida per tahun sekaligus memangkas kebutuhan lahan TPA hingga 80%. Wah, ini luar biasa banget dampaknya Teman Pro 2 ya. Dan abis ini bakal aku bahas dari segi manfaat ekonominya untuk masyarakat luas nih Teman Pro 2.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepada TikTok to Deep Talk. Dan apa sih memang dampak ekonomi dari PSEL di Bali ini? Jadi Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslan, itu menegaskan kalau proyek PSEL ini bukan sekadar urusan memproduksi listrik aja, tapi merupakan solusi menyeluruh untuk aspek kesehatan, lingkungan, dan tata kelola daerah. Dimana teknologi yang dipakai ini sudah terbukti andal di 50 negara, di mana sistemnya mampu menyerap semua jenis sampah, baik sampah baru maupun tumpukan sampah lama di TPA. Dan teknologi ini juga diklaim sangat bersih dan juga tanpa bau sama sekali. Bahkan di negara seperti China, PSEL bisa dibangun di tengah pemukiman elit dan juga dilengkapi fasilitas taman rekreasi anak-anak. Bahkan kalau di Bali sendiri, energi hijau yang dihasilkan oleh PSEL diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik hingga 100 ribu rumah tangga loh. Wow, sekaligus menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau baru. Dan fun fact-nya, PSEL Bali ini baru langkah awal, Teman Pro 2. Katanya Danantara juga berencana membangun PSEL serupa di sekitar 70 lokasi secara nasional yang diproyeksikan bakal menyelesaikan 25-30% masalah sampah di seluruh Indonesia. Proyek Bali ini juga ditargetkan mulai beroperasi penuh pada semester pertama tahun 2028. Dan kita bakal ajak kamu gitu kan, Teman Prodo, untuk discuss kira-kira kalau proyek ini ada di Banten ataupun Kota Serang, cocoknya di daerah mana ya, Teman Prodo ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir, ini pasti akan membaik.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Shape of My Heart by Backstreet Boys. Teman berdua menemani kamu di jam 9 lepas dan waktu 56 menit pagi hari ini ya. Dan gak kerasa udah di segmen terakhir di TikTok to Deep Talk pagi hari ini teman berdua. Jadi pembangunan PSEL di Bali ini jelas jadi angin segar dan juga bukti nyata komitmen pemerintah bersama lembaga investasi dalam mempercepat transisi energi hijau di Indonesia. Tapi ingat ya teman berdua ya, kehadiran PSEL berbasis teknologi canggih ini tuh bukan berarti menggantikan gerakan reduce, reuse dan juga recycle yang selama ini kita jalankan. Dimana PSEL adalah solusi untuk mengolah sampah yang sudah terlanjur menumpuk. Sementara di bagian hulu, peran kita sebagai masyarakat dalam memilah dan juga mengurangi sampah plastik harian tetap menjadi kunci utamanya. Untuk urusan krisis sampah memang gak bakal selesai kalau cuma mengandalkan edukasi dan juga awareness di media sosial aja. Butuh kolaborasi nyata antara infrastruktur teknologi tinggi dari pemerintah serta perubahan gaya hidup yang konsisten dari kita sebagai konsumen. Dan kalau proyek di Bali ini sukses, tidak menutup kemungkinan daerah-daerah di Indonesia termasuk di Banten bisa menerapkan teknologi serupa supaya lingkungan kita semakin bersih, sehat dan bebas dari ancaman krisis di masa depan teman-teman berdua ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah memperkuat fondasi pembangunan ekonomi hijau dengan memetakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia secara lebih komprehensif. Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran 4 dokumen status keanekaragaman hayati sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data ilmiah.

Informasi lainnya, teman Pro 2 for Revenge menggelar konser Titik Sadrah di Bandung dan juga Kuala Lumpur untuk merayakan hampir 20 tahun perjalanan bermusik. Konser didedikasikan kepada mantan drummer Akims Pribadi atau Cimot, serta mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman perdua Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia atau PP Perpani, Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

salah satu kamar FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di sate siang dan kamu masih ditemani sama BTB. Dan sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu. Lagu-lagu hits dari tahun 2020 sampai dengan 2026 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten. Untuk menemani siang hari kamu teman Pro 2, satu lagu nih dari Jonas Brothers dengan Who's in Your Head.

0: lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting.

Setelah berada di KI dengan Playset dengan me, Bivar, you, teman berdua menemani kamu di jam 10 lepas tanda waktu 57 menit siang hari ini ya. Dan sudah masuk nih request di siang hari ini, teman berdua, datang dari Tika. Tika pengen dengerin Pilots dengan judulnya Terluka. Dan selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Tulus dengan judulnya Teh Hijau. Another one juga datang dari Bagas. Bagas pengen dengerin Dracula by Tame Impala featuring dengan Jenny. Dan selain itu ada juga dari Siska pengen dengerin Olivia Rodrigo dengan Good For You. Buat kamu juga, teman Produa, masih bisa banget nih untuk request lagu di Produa Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_produabantan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti gak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Selalu gede James Morrison dengan Cry Your Tears On Me, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 11 lewat 54 menit siang hari ini. Dan menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini, teman Pro 2. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah dari setiap siang sampai dengan sore ceria nih ya, di jam 7 sore hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari Yofi Widianto dan juga Tulus dan Glenn, Adu Rayu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri. Baby, I'm a monster.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tompro 2, sekarang kamu masih di Santai Siang. Tapi kalau tadi Santai Siang Pro 2 atau Hitlist ya, ditemenin sama BTB. Sekarang Santai Siang kamu ditemenin sama aku, Sarah Ganevi, Tompro 2. Gak cuma di Santai Siang aja, aku bakal lanjut temenin kamu sampai di sore ceria.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio udah masuk jam makan siang ya, udah mulai cari-cari makan gak sih? Ada yang mungkin keluar, sekarang lagi di jalan, lagi cari makan gitu ya. Atau mungkin udah selesai makan siangnya, balik lagi ke kantor. Atau mungkin kamu yang lagi di kantor, lagi scroll-scroll HP, lagi nyari inspirasi mau makan siang apa gitu ya, Tom Radio. Karena biasanya kalau udah makan siang gitu ya, kadang suka bingung gak sih mau makan siang apa gitu kan. Mungkin yang di kantor bisa nanya ke teman-teman kantor, lu makan siang apa gitu kan. Gue gak tahu nih mau makan siang apa gitu kan. Bahkan kadang brainstorming sampai lama banget ya sama teman-teman kantor yang kayak, kayaknya yang kuah enak deh, tapi gue lagi gak pengen makan yang kuah. Aduh, terus kita mau makan apa nih? Kadang suka bingung gitu ya teman-teman Pro 2. Dan ada juga yang mungkin yang pengen makan berat, tapi juga gak pengen makan berat. Wah, macam-macam lah ya kadang keinginan orang-orang kalau mau makan siang. Ada juga yang kayak, kayaknya gue gak makan deh, gue mau ngopi aja karena siang ini jam-jam rawan ngantuk gitu ya teman-teman Pro 2. Dan biasanya kopi menjadi salah satu pilihan gitu ya untuk menunda makan dan biar melek juga. Dan dari sekian banyak jenis kopi ya, sekarang banyak banget teman-teman Pro 2. Ini ada beberapa negara yang menjadi penghasil kopi, apa ya, bisa dibilang kopi dengan kualitas terbaik alias kopi terbaik di dunia. Bahkan ada 5 terbaik diantaranya ini Indonesia masuk ke dalam daftar ini teman-teman Pro 2. Jadi kan biasanya sebuah negara bisa menghasilkan jutaan ton biji kopi setiap tahunnya, tapi belum tentu dikenal sebagai penghasil kopi yang baik gitu ya, terbaiknya gitu teman-teman Pro 2. Ada negara mana aja sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, ya jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Santai, oi.
7: Santai aja sih.
8: Santai aja kali.
7: Santai.
9: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: mata.
1: Sosok.6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini masih di Santai Siang dan kita masih ngomongin kopi terbaik di dunia, teman Pro 2. Bahkan ada Indonesia di salah satunya ya, karena itu sebuah negara bisa menghasilkan jutaan ton biji kopi setiap tahunnya, tapi belum tentu dikenal juga sebagai kopi speciality dengan rasa yang terbaik, teman Pro 2. Sebaliknya bahkan ada negara yang produksinya lebih kecil tapi justru lebih punya reputasi mendunia karena konsistensi, kualitas dan juga karakter rasa kopinya. Dan penilaian kopi terbaik juga enggak cuma tergantung pada volume produksinya juga ya, teman Pro 2. Ada beberapa faktor kayak jenis tanahnya, ketinggian perkebunannya, iklimnya, bahkan sampai metode pengolahan pasca panennya, teman Pro 2, yang ini tuh menentukan cita rasa yang dihasilkan. Jadi ada beberapa negara sebagai penghasil kopi terbaik di dunia. Ini di posisi pertama ada Ethiopia, teman-teman Pro 2. Mungkin kamu juga kayak negara mana tuh saat baru pertama kali dengar gitu ya. Tapi ternyata ini adalah negara yang menempati posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbaik di dunia. Karena dikenal sebagai tempat asal tanaman kopi Arabica, teman-teman Pro 2, negara ini punya lebih dari 6.000 varietas kopi. Wow banget nggak tuh ya, karena ada beberapa daerah di Ethiopia sendiri gitu kan yang secara konsisten menghasilkan kopi speciality dengan skor cupping antara 88 sampai 92 poin SEA, teman-teman Pro 2. Dan akhirnya dari berbagai wilayah ini, kopi-kopi itu punya apa ya, dikenal punya aroma bunga, terus juga rasa buah-buahan, terus juga sentuhan citrus dan karakter yang menyerupai teh yang ringan tapi tetap kompleks, teman-teman Pro 2. Jadi kayak punya keunikan sendiri ya. Terus juga yang kedua nih, ada Kolombia. Jadi Kolombia ini menempati posisi kedua karena reputasinya sebagai penghasil kopi Arabica berkualitas tinggi yang dijaga secara konsisten, teman-teman Pro 2. Karena negara ini ternyata menghasilkan 13, juta karung kopi setiap tahunnya, teman-teman Pro 2. Gokil banget nggak tuh ya? Karena perkebunan kopi di Kolombia sendiri berada di kawasan pegunungan Andes yang ketinggiannya tuh antara 1.200 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut, teman-teman Pro 2. Jadi kondisi geografis ini yang bikin gitu kan menghasilkan kopi dengan rasa yang bersih, terus juga tingkat keasaman yang seimbang dan juga rasa yang kompleks, teman-teman Pro 2. Nah, yang terakhir nih juga ada negara yang kamu udah kenal banget, teman-teman Pro 2. Ada Indonesia ya, yang berhasil menempati posisi ketiga berkat kekayaan karakter kopi dari berbagai pulau nih yang ada di Indonesia, teman-teman Pro 2. Dan ternyata di Indonesia sendiri ini memproduksi sekitar 10 juta karung kopi per tahun. Ini yang bikin Indonesia jadi salah satu negara penghasil kopi terbesar sekaligus salah satu kopi speciality yang paling dihormati di Asia Tenggara, teman-teman Pro 2. Dan ternyata Pulau Sumatera jadi penyumbang sekitar 60-70% produksi kopi nasional karena daerah ini dikenal dengan metode pengolahan giling basah ya, teman-teman Pro 2, yaitu teknik mengupas kulit biji saat kadar airnya masih tinggi. Nah, proses ini yang akhirnya menghasilkan kopi dengan body yang tebal, terus juga rasa yang earthy, bahkan tingkat keasamannya rendah dan juga sentuhan rempah dan herbal yang khas, teman-teman Pro 2. Bahkan di Indonesia sendiri ada kopi Jawa yang ternyata ini menjadi bagian dari salah satu campuran legendaris Mocha Java yang dikenal di kalangan pecinta kopi dunia, teman-teman Pro 2.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini atlet tunggal putra Indonesia ya, Alwi Farhan nih tahun Pro 2. Ini harus terhenti ya di China Open 2026 tahun Pro 2 setelah kalah dari wakil India Ayu Sethi tahun Pro 2 di babak pertama di Changzhou Olympic Sports Center Changzhou China ya tahun Pro 2. Alwi menyerah melalui pertandingan 3 game dengan skor 17-21, 21-5, 17-21. Di game kedua ini Alwi ya itu tahun Pro 2 sempat bangkit ya dengan skor 21-5, tapi ternyata di game ketiga Alwi ya itu harus menelan kekalahan teman Pro 2 ya. Akhirnya terhenti perjalanannya di China Open ini. Walaupun terhenti gitu ya teman Pro 2, Alwi sendiri bilang kekalahan ini bakal jadi pelajaran penting untuk Alwi sendiri ya untuk di next turnamen ya, karena Alwi nanti bakal menetap gitu ya kejuaraan dunia 2026 tahun Pro 2 setelah emang sebelumnya juga di event sebelumnya Alwi juga sempat kalah juga gitu ya tahun Pro 2. Semoga nanti di next event Alwi ini bisa benar-benar akhirnya perform dengan maksimal juga, yang akhirnya nanti bisa membawakan prestasi baru untuk Indonesia.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Mbak Tasya. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: di Pro 2.
1: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun 2 ini kayaknya persiapan Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih makin lama makin ini ya, jadi persiapannya tahun 2 dari beberapa cabang olahraga. Salah satunya adalah panahan nih tahun 2, karena tim panahan Indonesia ya tahun 2 ini bakal menurunkan 10 atlet dan juga 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini. Bahkan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia Irawadi Hanafi ya tahun 2 ini bilang yang ya kepercayaan diri tim ini meningkat setelah catatan sejarah dengan meraih 6 medali emas dan juga 2 medali perunggu di SEA Games 2022. Ini jadi pencapaian terbaik panahan Indonesia di ajang tersebut. Dan pastinya di Asian Games nanti gitu ya tahun 2, Perpani sendiri ini menargetkan peningkatan prestasi ya tahun 2 dibandingkan Asian Games di tahun 2022 kemarin. Jadi tim Indonesia ini di acara itu ya di tahun 2022 itu kan meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024. Nah, semoga aja nih ya di Asian Games 2026 ini tim panahan Indonesia bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi. Ya, kita doain aja ya tahun 2 biar tim panahan kita bisa bawa pulang banyak medali.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Waktunya santai siang.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Produan, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang ya, teman Produan. Kebersamaan kita di Santai Siang kurang dari 1 jam, tapi aku Sarah Genevi bakal terus lanjut nemenin kamu sampai di sore ceria.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

2 setelah sukses dengan di audisi ya. Ini Christopher Nolan teman Pro 2 bilang kalau doi mau ngambil jeda minimal, wah ini kayaknya ini bukan jeda lagi sih, ini kayaknya sekalian liburan gitu ya sama produser setelah filmnya sukses. Jadi Christopher bilang bakal ngambil jeda minimal 3 tahun sebelum memproduksi film terbarunya setelah film di audisi sama produser. Kalau melansir dari Today, keputusan ini diambil karena proses pembuatan film di audisi sendiri ini kayak benar-benar menguras tenaganya Christopher Nolan sendiri dan juga tim produser si teman Pro 2. Karena Nolan kan bilang juga kalau tantangan utama dalam film ini itu terletak di penggunaan kamera IMAX-nya sendiri teman Pro 2 sepanjang pengambilan gambar. Walaupun proses syuting itu kerasanya berat banget gitu ya, tapi Christopher sendiri menganggap kesulitan itu sebagai hal yang wajar sih ya, demi mewujudkan karya yang benar-benar maksimal banget, benar-benar wah ini udah emang kalau jempol kita ada 5 deh teman Pro 2. Karena emang kalau kamu udah nonton film di audisi ya udah tahu sekeren apa ceritanya teman Pro 2, dan kalaupun kamu belum sempat nonton, aku spoiler ceritanya itu keren. Jadi kayaknya kalau Christopher Nolan hiatus 3 tahun gak apa-apa sih ya. Kayaknya 3 tahun worth it untuk menunggu Christopher Nolan balik lagi dengan karya yang lebih maksimal lagi, ya gak sih teman-teman berdua?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Topra 2 ini yang ditunggu-tunggu juga. Film banyak banget, film-film bagus ya yang tayang lagi diproduksi dalam tahap pengembangan. Banyak deh Topra 2, salah satunya ini film yang ditunggu-tunggu karena Megan Fox sama Topra 2 dikabarin bakal comeback ya, alias balik lagi memerankan karakter ikoniknya sebagai Jennifer dalam Jennifer's Body 2 Topra 2. Kabar ini pertama kali ini dilaporkan oleh Dread Central sendiri yang bilang sutradara Karin Kusama ini bakal mengarahkan sequel dari film ini. Ini film tahun 2009 gak sih? Dan skenarionya ini berdasarkan skenario dari Diablo Cody sendiri, Topra 2. Wah, udah lama banget ya, udah berapa sih 2020 dikurangi 2009, 17 tahun gak sih Topra 2 selama itu ya? Dan kalau melansir dari Dread Central sendiri gitu kan, proses syuting dari Jennifer's Body 2 ini dikabarkan dijadwalkan dimulai di tanggal 2026 kok aku agak bingung baca tanggalnya ya. Oktober 2026 Topra 2. Dan ini juga apa ya, bisa dibilang ditunggu-tunggu juga karena fansnya Megan Fox sendiri juga banyak sendiri ya Topra 2. Dari berbagai macam media sosial juga udah banyak banget yang excited juga, yang aduh katanya pengen cepet-cepet nonton gitu kan, kayak wah ini gong banget sih gitu kan ya. Ya kita tunggu aja Topra 2 gimana kelanjutannya. Semoga nanti bakal ada spoiler lainnya ya.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Lebak menargetkan penyelesaian 8.000 bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada September 2026. Program tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Ahda Jauhari mengatakan, pelaksanaan PTSL tahun 2026 tersebar di 19 desa yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Lebak.

atlet panjat tebing disiplin speed putra Indonesia Hadan Malik Bakmuhibar meraih medali perak pada World Climbing Youth Championship Arco di Italia. Pelatih timnas panjat tebing disiplin lead Indonesia, Amri yang turut mendampingi perjuangan Hadan menyatakan, pemanjat muda itu menjadi runner-up dalam nomor speed U19 putra setelah kalah melawan wakil dari China.

0: Informasinya terakhir, grup K-pop New Jeans dikabarkan akan comeback ke industri musik dengan 4 anggota. Kabar sinyal comebacknya New Jeans itu diunggah lewat sebuah video bertajuk 2026 Summer of New Jeans yang dirilis melalui kanal YouTube grup tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, juga muncul foto-foto terbaru yang menampilkan 4 anggota New Jeans, yaitu Haerin, Yein, Minji, dan Hani yang juga diunggah melalui situs resmi serta akun Instagram resmi grup. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Salah satu kemenangan Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di Sore Ceria. Masih sama aku Sarah Genevi yang jadi teman terbaik kamu di sore hari ini, teman Radio. Dan ya, kita di sore hari ini bakal ngobrol-ngobrol seru nih, teman Radio. Jadi kalau kamu udah nge-follow Instagramnya Radio FM Benten, kamu udah tahu ya, di sore hari ini kita bakal ngobrol seru nih dengan seorang psikolog klinis ya, Gumilar Wulan Utami. Karena di minggu ini ada acara yang super duper seru banget, teman Radio. Jadi yang buat kamu yang kepo gitu, ada acara apa sih Sar, tentang apa sih Sar, nah ini kamu bisa juga nanya-nanya ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen di live YouTube-nya RRI Banten. Dan biar nggak penasaran lagi, kita sapa dulu di sore hari ini udah ada Kak Gumilar yang udah join nih ya, teman Pro 2. Selamat sore Kak Gumilar.
1: Sore, halo Kak Sarah.
0: Halo Kak, gimana nih kabarnya nih?
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Dan ini ya Kak, di minggu ini ya, ini kayaknya ada sesuatu yang seru banget ya, Teman Pro 2, dan mungkin juga Teman Pro 2 juga penasaran banget nih Kak Gumilar, karena katanya nanti mau ada rumah counseling class 21 ya, yang kayaknya ini menarik banget, dan mungkin Teman Pro 2 juga yang penasaran sebenarnya ini apa nih rumah ruang counseling class ini Kak?
1: Iya, jadi kebetulan saya psikolog klinis yang diundang nih sama teman-teman dari aku teman dari rumah konseling kelas yang aku temanmu ya, untuk mengadakan suatu acara konseling kelas yang judulnya menarik banget nih Kak Sarah nih.
0: Apa tuh Kak judulnya tuh?
1: Unlocking Trust. Jadi kita mau ngomongin hal-hal yang lagi banyak nih anak Gen Z omongin terkait trust isu gitu.
0: Ini kayaknya menarik banget temanya ya. Ini kayaknya mungkin juga curiga-curigaan gak sih kadang tuh kalau anak-anak sekarang ya, kayak ah masa sih, yasa sih. Dan akhirnya kenapa nih temanya ngambil trust isu atau mungkin curiga-curiga ini nih Kak?
1: Kenapa ya? Kenapa? Karena belakangan ini sering banget nih kita dengerin kalimat atau istilah trust isu di media sosial, tapi banyaknya tuh penggunaannya sebenarnya kurang tepat. Misalnya apa ya, aduh saya trust isu nih sama tukang seblak misalnya, gara-gara kemarin pesennya sedang taunya pedes gitu. Atau misalnya saya kayaknya mengalami trust isu nih gara-gara kemarin curhat sama temen tapi ternyata dibikin status gitu ya. Jadi ada banyak istilah-istilah trust isu yang sebenarnya mungkin kurang tepat, tapi nanti kita bakalan tahu sebenarnya trust isu itu apa sih, apakah ini gangguan mental atau ini tuh sebenarnya kalau curiga-curiga biasa itu masuknya trust isu atau bukan sih gitu. Jadi kita akan belajar dan cari tahu, berbagi pengalaman juga terkait trust isu itu sendiri. Bagaimana, kenapa sih bisa kita mengalami trust issue, dan bagaimana kita menghadapi rasa curiga yang berlebihan gitu supaya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Nah itu jadi menarik tuh kenapa itu temanya yang kita ambil.
0: Okay, dan menurut Kak Gumilar sendiri, kenapa sih sekarang anak muda kayaknya gampang banget kena trust issue gitu, dikit-dikit curiga, ini kenapa nih Kak?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin curiga ya, itu kan suatu yang wajar ya. Bahkan itu sebenarnya suatu bentuk kehati-hatian mungkin. Nah, jadi kita juga harus bedain mana yang curiga yang masih sehat atau bentuk hati-hati, mana yang curiga sudah berlebihan atau mengganggu gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, padahal kita maksudnya hati-hati gitu ya, karena kita waspada, takut sesuatu yang buruk terjadi, bukan berarti itu trust issue gitu. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Banyak hal sebenarnya Kak Sarah, dari mulai tumbuh kembang kita ya, pola asuh, sampai pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu gitu.
0: Okay, dan emang ada beberapa faktor yang jadi penentu juga ya. Terus tadi juga Kak Gumilar sendiri bilang, apakah trust issue itu sama dengan curiga atau gimana nih? Kadang orang salah persepsi gitu kan, apakah trust issue curiga, apakah gimana nih Kak?
1: Iya betul, seperti yang tadi saya bilang, jadi yang namanya trust atau percaya gitu ya, itu bukan suatu hal yang on off gitu. Jadi bukan suatu yang percaya nggak percaya gitu, tapi suatu spektrum kita bilangnya ya. Jadi ada curiga atau kehati-hatian yang sebenarnya masih sehat, tapi ada yang curiga yang berlebihan, yang ciri-cirinya gini aja deh ngebedain mana yang curiga sehat dan curiga nggak sehat. Curiga yang nggak sehat itu yang bikin kita jadi terlalu takut untuk ngapa-ngapain gitu ya, sehingga mengganggu pikiran, perasaan, bahkan hubungan kita sama orang lain, mengganggu fungsi-fungsi hidup kita sehari-hari misalnya gara-gara curigaan terus gitu ya, sampai nggak bisa ngelepasin anak untuk jalan-jalan keluar sendiri gitu ya, nggak boleh keluar setelah jam sekian gitu, padahal anaknya ada kebutuhan misalnya. Jadi kalau itu sudah mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari, itu disebut curiga yang berlebihan atau kita sebut tadi ada trust issue gitu. Jadi kalau curiga-curiga masih ringan, misalnya aduh ini ada yang nyamperin, orang gak dikenal minta tolong ini padahal kok kelihatannya, nah itu mungkin itu bentuk kehati-hatian, jadi masih wajar.
0: Oke, jadi emang ada sedikit perbedaan mungkin dengan waspada kali ya kak ya, waspada dengan curiga gitu kan.
1: Nah, ini iya,
0: menarik
1: betul
0: banget, emang kadang kita apalagi anak muda suka overthinking juga gitu.
1: Iya,
0: jadinya kayak gampang curigaan, tapi emang overthinking ini bisa jadi penyebab kita curiga atau punya trust issue gak sih kak Gumiler?
1: Betul-betul, jadi overthinking itu salah satu bentuk atau dampak dari trust issue ya. Jadi dari segi pikiran itu dampaknya adalah kita jadi sering overthinking, kita jadi sering cemas gitu ya. Jadi padahal buktinya belum ada, tapi kita sudah meyakini itu akan terjadi. Nah itu overthinking tuh, jadi kayaknya nanti akan begini deh, nanti kayaknya kalau begini nanti saya nggak bisa deh gitu, padahal mungkin belum tentu terjadi, tapi kita yakini itu terjadi, sehingga perilaku kita jadi menghindar atau jadi marah-marah gitu. Nah itu juga overthinking itu adalah satu bentuk atau satu dampak dari trust issue tadi.
0: Oke, dan emang udah berkaitan lah satu sama lain ya, Kak Gumiler ya, yang kayaknya mungkin Tom Prado udah ngerasa, aduh apakah gue tanda-tandanya terkena trust issue atau curiga gitu kan ya. Dan mungkin juga Tom Prado yang penasaran juga sebenarnya dampaknya gitu, kalau kita overthinking terus punya trust issue, curigaan mulu, mungkin apakah ada dampak ke lingkungan juga, ke kehidupan sosial kita juga nih Kak Gumiler?
1: Oh iya tentu aja ya, jadi kan trust issue itu kan sebenarnya trust itu salah satu, trustnya ya, percayanya itu salah satu pondasi untuk kita bisa berhubungan dengan orang lain. Nah saat mengalami trust issue itu dampaknya baik ke diri sendiri, misalnya mudah stres, terus jadi susah merasa tenang, atau malah jadi terisolasi gitu dan merasa kesepian karena takut menjalin hubungan sama orang, atau dampak pada hubungan terdekat misalnya jadi memicu konflik yang tak berkesudahan, misalnya gara-gara curigaan jadinya posesif gitu ya, jadi komunikasinya buruk sama pasangan gitu, membuat pasangan merasa jadi gak nyaman gitu, gak dihargai, gak dipercaya, itu kan jadi akan timbul konflik. Dampak trust issue juga berpengaruh pada bisa loh ke pekerjaan, kebayang gak Kak Sarah, kenapa trust issue hubungannya sama kerjaan?
0: Karena ya jadi gampang curigaan juga sama teman kerja, kayak apa dia kayak gitu biar gue jelek ya di kantor ya. Jadi suuzon gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya benar, bisa jadi curigaan gitu ya, jadi suuzon gitu ya kalau bahasa ininya gitu. Iya benar, selain itu juga kita jadi sulit bekerja sama secara tim. Jadi kayak misalnya, aduh kayaknya saya nggak percaya deh dia ngerjain itu, akhirnya saya kerjain aja tuh sendiri, padahal mungkin bukan kapasitasnya kita, atau mungkin kita nggak bisa mengambil semua tanggung jawab gitu kan. Kalau di pekerjaan kita, kalau kerja tim itu harus ada pembagian, kita harus percayakan bagian-bagian yang memang di tugas yang dikerjakan oleh orang lain diselesaikan oleh orang lain gitu. Okay. Itu jadi berdampak banget tuh trust issue sama dari diri sendiri, hubungan personal, dan bahkan hubungan dengan pekerjaan atau secara profesional.
0: Oke, dampaknya bisa kemana-mana ya, nggak cuma di keluarga, pertemanan, di kerjaan juga bisa. Apalagi itu baru-baru dari kitanya aja. Apalagi kalau udah terpapar dengan media sosial, wah udah ada ini ya, udah makin-makin. Dan apakah trust issue ini, Kak Gumilar, lebih apa ya, lebih mudah muncul gitu kalau kita main medsos terus?
1: Iya, jadi kalau medsos itu kan bisa jadi trigger gitu ya. Trust issue itu, medsos itu kan sebenarnya kayak dua sisi pisau gitu ya. Jadi satu sisi itu pasti ada manfaatnya, tapi juga ada apa ya, dampak yang negatifnya gitu. Apakah trust issue ini juga mungkin salah satunya bisa men-trigger seseorang untuk merasa gak percaya sama orang lain? Atau misalnya gini deh, dalam satu hubungan nih, medsos itu sekarang banyaknya gini, duh saya megang akun pasangan saya deh supaya bisa lihat DM-nya seperti apa gitu ya. Itu salah satu bentuk trust issue mungkin kepada pasangan gitu. Atau bentar-bentar cek, lihat story-nya, dibandingin misalnya terakhir balas WA saya jam berapa, kok yang ini nggak dibales padahal dia update status gitu. Nah, jadi itu media aja sebenarnya yang bisa memunculkan overthinking, karena kitanya nggak percaya sama orang yang kita punya hubungan gitu.
0: Oke, dan ini memang menarik banget ya, Tom Prado. Ini kayak udah kayak sedikit di-spill nih.
1: Dan iya, betul ya.
0: Ini juga nanti kan acaranya juga kayaknya menarik banget. Mungkin Tom Prado udah ngerasa, aduh, apa gue ikutan juga? Tapi masih kepo juga dengan acaranya kayak gimana. Ini bisa banget kamu WhatsApp ya, Tom Prado, nanya-nanya. Karena tadi Kak Gumilar juga sendiri udah ngejelasin trust isunya gimana, curiga gimana, sama waspada seperti apa juga gitu ya. Dan dampaknya ke kamu juga seperti apa, Tom Prado. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan kepo gitu acaranya, boleh banget WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen di live YouTube-nya RRI Banten, karena kita jeda satu lagu dulu, Tom Prado.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio, kita masih ngobrol-ngobrol seru nih dengan psikolog klinis ya, dengan Kak Gumilar Wulan Utami, tentang rumah konseling kelas 21 ya, 21 Tom Radio, tentang tadi juga dari disebut sama Kak Gumilar sendiri nih, temanya Unlocking Trust, dari selalu curiga jadi lebih bahagia. Jadi kayak ini temanya menarik banget gitu kan. Dan Kak Gumilar, kenapa akhirnya penting sih membahas isu ini untuk anak muda?
1: Iya, karena memang kayaknya hampir setiap orang ya punya pengalaman terkait kekecewaan gitu, atau kehilangan kepercayaan gitu ya. Jadi sebenarnya seminar ini juga gak ditujuin buat mereka yang punya trust issue aja, tapi juga buat teman-teman yang pengen membangun hubungan yang lebih sehat gitu dengan pasangannya, dengan keluarga, ataupun dengan rekan kerja. Jadi kayaknya ini relate deh untuk banyak orang, karena sebenarnya bukan hanya trust issue yang ekstrim gitu ya, tapi bagaimana kita sehat membangun kepercayaan gitu dengan orang-orang di sekitar kita, kayak gitu.
0: Okay. Dan mungkin bisa di spill nggak sih Kak Gumilar, ini gimana nanti lebih lengkapnya tentang acara ini seperti apa nih?
1: Jadi gimana jadwalnya atau gimana Mbak?
0: Boleh nih, mungkin nanti apakah ada sesi tanya jawabnya kah, atau cuma ada pemberian materi aja, atau gimana nih Kak Gumilar?
1: Jadi kalau saya lihat dari kegiatannya sih ini banyak ya, dari mulai kita sharing-sharing gitu ya terkait pengalaman-pengalaman. Saya juga dalam materinya interaktif, bukan hanya satu arah saja. Saya juga pengen tahu nih pengalaman-pengalaman nanti teman-teman yang datang, apa sih mereka punya pengalaman akan hubungan sama orang seperti apa, atau gimana sih perasaannya kalau kita dikecewakan gitu ya. Nanti kita coba akan reflektif gitu sama pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh teman-teman, dan kita bahas secara psikologi sebenarnya apa sih itu yang terjadi, kenapa itu bisa merasakan seperti itu, dan bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, bukannya menghilangkan kecurigaan sepenuhnya, tapi membangun kepercayaan yang sehat. Goalnya itu.
0: Okay.
1: Jadi tadi ya, jadi ada sharing-sharing, ada tanya jawab, ada diskusi sambil kita coba telaah dari sisi psikologis yang terjadi dalam diri kita gitu.
0: Oke, ini menarik banget ya, nggak cuma dapat materi aja sama Pradua, tapi kamu juga bisa sesi tanya jawab. Jadi untuk yang pengen ikutan juga bisa banget gitu kan. Dan menurut Kak Gumilar sendiri, yang cocok yang datang ke sini gimana sih, orangnya seperti apa? Kan biasanya kalau konseling-konseling kayak gini kayak biasanya cewek-cewek, apakah cowok-cowok juga bisa datang? Dan biasanya kalau di ruang konseling kayak gini gitu kan, apakah ada batas usianya juga yang untuk datang nih di rumah konseling class ini, Kak?
1: Okay, kalau yang mau datang bisa siapa saja, tidak terbatas gender gitu ya, karena kan kita kalau kita ngomongin terkait hubungan antar personal gitu ya, bisa ke pasangan atau bisa ke teman, atau tadi ada hubungan-hubungan dengan orang tua, dengan rekan kerja gitu. Jadi sebenarnya isu terkait karena kalau kita ngomongin trust issue itu ngomongin tentang hubungan antarpersonal gitu, jadi kayak semua orang sebenarnya bisa mengikuti. Nah kalau batasan usia mungkin tidak ada batas usia atas gitu ya, jadi siapapun bisa mengikuti. Mungkin remaja lebih relate gitu ya, karena kan kalau remaja juga atau usia-usia dewasa awal itu kita sangat terpengaruh sama bagaimana lingkungan berdampak sama kita gitu ya. Jadi kita bisa sering ngebandingin teman-teman di lewat media sosial, atau interaksinya lebih banyak lewat media sosial maupun langsung gitu. Jadi kalau batasan usia bisa terbuka buat siapa saja, untuk remaja, dewasa awal, dan dewasa akhir, maupun soalnya ibu-ibu gitu ya, bagaimana sih membangun biar saya tuh percaya gitu sama anak saya, bener gak sih ini anak saya tuh ada bohong-bohong nggak sih nih saya sejauh mana saya bisa lihat ngepoin Instagram dia misalnya, ngepoin chat-chat dia gitu, gimana kita membangun kepercayaan ke anak biar dia juga merasa tidak terganggu tapi juga kita merasa nyaman gitu ya. Itu juga bisa gitu.
0: Jadi nggak cuma remaja aja, anak muda mau datang sama temannya boleh, sama pasangannya boleh, mau sama orang tuanya juga boleh banget gitu ya, biar ini mama papa biar paham aku nih nggak ngapa-ngapain. Karena kan orang tua kayak pulang-pulang malam kamu habis dari mana gitu kan, jelas curigaan kan, padahal sebelumnya kan udah dibilang. Nah biasanya gitu tuh ada cekcok-cekcok kecil
1: belum
0: gitu ya,
1: belum sempat dijelasin udah disemprot gitu ya.
0: Iya, biasanya ada kayak gitu. Jadi mungkin mau menjalin hubungan yang lebih sehat lagi, lebih positif lagi gitu ya, teman perdua, ajakin aja gitu kan ya, teman kamu, pasangan kamu, orang tua kamu, semuanya ajakin aja gitu kan. Dan akhirnya tadi juga banyak juga yang udah di spill, ternyata nanti bakal ada materi-materi yang cukup menarik juga. Bahkan tadi di segmen pertama gitu ya, teman perdua, udah di spill juga dengan banyak-banyak spoiler ya yang nanti bakal dibahas juga mungkin di sana gitu. Dan kira-kira nih Kak Gumilar, manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh peserta nih waktu ngikutin rumah konseling ini seperti apa nih?
1: Yang pasti mungkin kita jadi lebih paham mungkin ya. Mudah-mudahan sih goal saya teman-teman yang ikut seminar akan lebih paham batasan-batasan mana sih curiga atau waspada atau kehati-hatian, mana yang dinilai ini saya udah berlebihan nih kayaknya gitu ya. Jadi kita jadi punya jadi mawas diri, jadi mindful gitu terkait apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan gitu ya, sehingga apakah ini masih sehat atau sudah berlebihan. Nah, jadi dengan mengikuti seminar ini setidaknya teman-teman tuh jadi lebih paham terkait bagaimana menjalin atau membangun rasa percaya sama orang-orang terdekatnya. Lalu kalaupun misalnya ada permasalahan, teman-teman tahu nih gimana sih cara untuk membangun kepercayaan kembali, atau sampai sejauh mana kira-kira masalah ini sudah butuh bantuan profesional kah untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Nah, jadi dari seminar ini saya harap teman-teman bisa dapat itu gambaran terkait dirinya gitu ya, bagaimana menjalin hubungan sama orang dengan sehat, dan kapan seharusnya kondisi yang dia alami sudah butuh bantuan profesional.
0: Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan juga dari teman pro 2 yang juga nanya, ini lumayan banyak ya Kak Gumilar, yang terkait dengan ini apa tadi juga, kapan nih kita tahu untuk mendapatkan bantuan profesional terkait dengan mungkin ada yang bilang kesehatan mental termasuk ke trust isunya juga, curigaan yang udah berlebihan, kapan ini perlu mendapatkan bantuan profesional ini, karena banyak banget teman pro 2 yang mungkin ngerasa khawatir juga dengan dirinya sendiri Kak Gumilar.
1: Oh gitu ya, ya. Coba nanti kita cek hari Sabtu ya. Jadi tapi saya spill deh. Jadi kapan sih kita butuh bantuan profesional? Gampangnya gini, kalau rasa curiga itu, cemas itu, overthinking itu sudah mulai mengganggu fungsi keseharian, misalnya udah jadi nggak mau sekolah, takut sekolah, atau takut menjalin hubungan baru gitu ya, atau kerja jadi malas-malesan, atau mengganggu tidurnya bahkan jadi nggak bisa tidur. Nah itu kan sudah mengganggu fungsi keseharian ya. Nah itu sudah tanda-tanda mulai butuh bantuan gitu, atau trauma atau pengalaman masa lalunya belum selesai, terlalu berat untuk diselesaikan sendirian, sudah coba berbagai cara, sudah curhat sama teman belum berhasil meredakan gitu ya, mungkin sudah saatnya mencari bantuan profesional kayak gitu Mbak.
0: Dan ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin sama kamu atau Om Pradua, gimana cara ikut acara ini, mungkin bisa dikasih tahu nih Kak Gumilar.
1: Iya, jadi teman-teman bisa menghubungi nomor WA-nya ya. Di sini ada narah hubungnya dari aku temanmu di nomor 0851-7531-0723 atau bisa scan QR di ada di Instagramnya aku temanmu. Situ ada QR yang bisa di scan untuk masuk ke registrasi atau bisa melalui link msha.ke / aku temanmu. Jadi di situ akan langsung diarahkan ke dalam formulir registrasinya atau lihat aja dulu deh di Instagramnya. Di situ ada posternya, bisa langsung klik dan atau tanya-tanya di kolom komentarnya.
0: Oke, dan ini acaranya kapan nih Kak Gumi?
1: Ya, kita belum ngomongin kapan ya.
0: Kapan ya nih, kita kayak udah daftar-daftar tapi kapan?
1: Acaranya hari Sabtu, mulainya di jam 12.30 di Coffee Rider ya, di Kota Serang. Jadi nanti kita ketemu mungkin sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol, sambil berbagi pengalaman dan menambah pengetahuan gitu.
0: Oke, acaranya pas weekend lagi ya. Terus siang-siang sambil nongki-nongki, kita sambil curhat-curhat juga bisa kayaknya di sana ya.
1: Betul.
0: Dan ada gak sih Kak, maksudnya peserta atau nanti yang pengen ikut gitu, ini ada persiapannya Kak, harus bawa apa gitu?
1: Sebenarnya gak perlu persiapan khusus, tapi kalau punya pengalaman pribadi boleh, jangan malu-malu untuk disampaikan gitu ya, atau ada catatan-catatan yang misalnya ini terlalu personal, bisa di nanti diobrolin juga secara personal gitu ya. Tapi sebenarnya tidak perlu ada persiapan apa-apa, cukup hadir, punya pemikiran terbuka, sama-sama pengen belajar, itu aja udah cukup.
0: Oke, berarti ini terbuka untuk umum juga. Dan acara ini nanti bakal ada kuota terbatasnya kah atau gimana nih Kak Gumi?
1: Iya, ini kuotanya terbatas dan terbuka untuk umum. Jadi cepet-cepet daftar supaya kebagian kuotanya.
0: Jangan sampai ketinggalan karena ini menarik banget ya teman-teman Pro 2. Tadi juga udah di-spill tuh nomor narah hubungnya gitu ya teman-teman Pro 2. Terus juga bisa kepoin di Instagram juga, karena di situ ada QR code-nya. Kalau untuk anak muda mah gampangnya scan-scan aja lah, langsung daftar gitu ya. Itu bisa banget teman-teman Pro 2, karena acara Rumah Counseling Class ini juga unlocking trust dari selalu curiga jadi lebih bahagia nih di hari Sabtu ya, berarti di tanggal 25 Juli 2026 di jam 12.30 ya, berarti Kak Gumi ya, di Coffee Rider Kota Serang, Banten nih teman-teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan juga bisa langsung daftar aja, langsung kepoin Instagramnya aku temanmu atau mungkin Instagramnya Pro 2 juga bisa ya teman-teman Pro 2. Dan yang terakhir nih mungkin Kak Gumi
1: ada yang gratis ya Kak Sarah. Gratis,
0: benar, ini yang jadi catatan penting, gratis. Oke deh, ini yang terakhir Kak Gumi, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2, boleh?
1: Iya, jadi mungkin penutupnya, jadi teman-teman, kayaknya setiap orang itu kayaknya pernah ngerasain terluka gitu ya, dan itu tuh bagian dari kehidupan. Tapi jangan biarkan luka tersebut menentukan seluruh cara kita memandang orang lain gitu. Jadi curiga itu memang bisa melindungi kita dari kekecewaan, tapi kepercayaan yang dibangun secara sehat yang membantu kita membangun hubungan yang baik dan bermakna gitu. Jadi jangan sampai ketidakpercayaan kita sama orang yang kita sayang jadi malah merusak hubungan gitu.
0: Oke, ini thank you banget nih Kak Gumi yang udah sedikit nge-spoiler juga nanti bakal ada apa di sana gitu kan. Acaranya juga tadi udah dikasih tahu juga gitu, teman Pro 2 yang mau ikutan bisa langsung meluncur ke Instagramnya aku temanmu untuk scan barcode-nya atau bisa menghubungi narah hubung yang ada di flyernya. Dan nanti mungkin kita bisa ketemu di hari Sabtu itu teman Pro 2 langsung dengan Kak Gumilarnya sendiri. Jadi untuk kamu yang mungkin punya masalah trust issue, curiga, pengen curhat langsung, ini kayaknya kayaknya waktu yang pas banget untuk kamu Tom Pro 2. Dan thank you Kak Gumilar yang udah ikut join nih ya, ngobrol-ngobrol seru di Sorry Ceria Pro 2 FM Banten. Kita ketemu di hari Sabtu nanti ya Kak Gumilar ya.
1: Iya, baik, terima kasih juga Kak Sarah.
0: Oke, terima kasih juga untuk kamu Tom Pro 2 yang udah ikut penasaran juga gitu. Semuanya nanti bakal terjawab di hari Sabtu Tom Pro 2. Jadi thank you, dan kita masih bakal lanjut terus di Sore Ceria.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesen. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur baik si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak

serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Sesuatu kemenangan Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio masih di Sore Ceria dan kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol, Tom Radio ngobrol-ngobrol seru dengan teman Radio yang punya prestasi keren banget ya. Jadi kalau kamu pengen ikutan nanya-nanya atau kepo, boleh banget nih ya, kamu nanti bisa WhatsApp atau juga nanti langsung standby di YouTube-nya RRI Benten karena bakal ada live-nya juga di sana. Jadi stay tune di Radio FM Benten.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Pradua masih di Sore Ceria dan masih sama aku Sarah Ganevi, Tom Pradua yang bakal menemani kamu di sore hari ini. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih ya dengan Tom Pradua yang wah prestasinya super duper keren banget, Tom Pradua, dan hadir langsung di studio Prodo FM Banten. Jadi kalau kamu udah nge-follow Instagramnya Prodo FM, kamu udah tahu di sore hari ini kita bakal seru-seruan sama siapa aja ya, Tom Pradua. Jadi kamu yang mungkin mau nanya juga gitu ya, kepo, boleh banget WhatsApp di 081 11 45 1016, atau juga kamu komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten Tom Pradua. Dan biar makin kenal, kita sapa-sapa dulu nih yang udah hadir di studio Pro FM Banten. Halo. Aduh malu. Boleh nih, ada siapa? Karena ini ramean banget ya Tom Pradua, jadi ini bakal super duper seru banget. Ini boleh dong kenalin diri kamu, terus dari mana, terus prestasinya apa nih? Ayo, hompimpa dulu.
1: Aku Kisha dari SMP Islam Pariskian. Prestasi aku juara 1 Olimpiade Bahasa Arab tingkat Kota Senang.
0: Oke, next.
2: Aku Muhammad Rafil Huda Wicaksono dari SMP Islam Pariskian. Prestasi aku juara 3 Olimpiade Bahasa Arab.
0: Oke, ini yang terakhir nih.
3: Saya Hikari Fariano, saya dari SMP Islam Pariskian. Prestasi saya ada Olimpiade Bahasa Arab juara 2 tingkat Kabupaten Kota Serang.
0: Oke, berarti juara 1, 2, sama 3 lengkap ya. Dan ini mungkin penasaran juga nih ya Tom Pradua, ini olimpiadenya olimpiade apa sih sebenarnya? Boleh, siapa yang mau cerita nih? Ayo, hampir apa lagi?
3: Ya, ini olimpiade bahasa Arab itu olimpiade yang menguji anak-anak tentang bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab. Ini tuh olimpiadenya berupa soal.
0: Oke.
3: Jadi nanti soalnya tuh kita dikasih kemarin tuh 50 soal.
0: 50 soal?
3: Iya, itu PG semua.
0: Oh, pilihan ganda semua. Iya. Oke, berarti soalnya juga sama jawabannya semua bahasa Arab?
3: Iya, betul.
0: Oke, kalian udah berapa lama bisa bahasa Arab nih? Dari kapan nih bisanya nih? Maksudnya kan kayak itu kayak bukan bahasa ibu kita. Kita kan biasanya pakai bahasa nasional gitu, bahasa Indonesia gitu kan. Terus tiba-tiba kalian ikut lomba bahasa Arab. Ini kalian belajar bahasa Arabnya dari kapan nih? Apakah dari SMP? Dari SD? Awal SMP atau gimana nih?
1: Sebenarnya kalau bahasa Arab itu nggak begitu.
0: Kisha boleh majuan lagi? Oke. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu.
1: Kalau bahasa Arab itu kita dari pelajaran aja sih, dari SD udah ada. Terus kalau dari SMP ini kita guru-guru ngambilnya dari nilai tertinggi.
0: Oke, itu kalau dari Kisha. Kalau dari Rivalu sama Hikari sendiri gimana nih? Kalian belajarnya dari kapan?
3: Kalau saya dari SD sudah diajarkan ya, dari kelas 1 sampai sekarang mungkin meningkat karena dari pengajaran guru-guru SMP Islam Pariskian juga oke banget buat bahasa Arab, jadi kita lebih paham.
0: Oke, kalau Rival sendiri gimana nih?
2: Kalau saya sama kayak Hikari sih, dari SD udah belajar bahasa Arab.
0: Oke, kalian pas belajar bahasa Arab susah nggak sih?
3: Susah-susah gampang ya.
0: Susah-susah gampang tuh gimana tuh?
3: Ada beberapa kayak grammar gitu sih, kayak susunan kata-katanya tuh kan susah nih buat kita hafalin. Itu apalagi hafalin kosakatanya juga sulit.
0: Terus apa lagi nih yang ngerasa susah banget nih?
3: Kosakata ya, sama susunannya.
0: Apa yang bikin itu jadi susah banget?
1: Yang bikin ngerasa jadi susah itu gak familiar sama kosakatanya sih.
0: Oke. Dan akhirnya kalian pas itu kan susah ya, ngerasa susah-susah gampang. Berarti lebih banyak susahnya dibanding gampangnya ya. Terus kenapa akhirnya kalian masih terus mempelajari bahasa Arab itu?
3: Ayo.
0: Oh, mungkin gantian Rival nih yang jawab nih. Gimana akhirnya masih terus belajar bahasa Arab sampai sekarang nih?
2: Ya, kalau belajar bahasa Arab tuh buat nanti kayak umroh sama haji gitu.
0: Oke. Berarti ada udah rencana nih ya dari SMP nih untuk umroh dan juga haji. Oke deh. Ini kita udah kepo-kepo juga dari mereka gimana belajar bahasa Arab gitu ya Tom Pradua. Dan Penasaran juga di olimpiadenya gitu. Ini pas kapan sih olimpiadenya?
1: Kita olimpiade kalau nggak salah 16 Mei ya.
0: Oke, 16 Mei kemarin berarti. Itu apakah ada seleksinya sebelum lombanya?
3: Ada. Iya, dari
1: tapi sebelumnya tuh ada gladinya gitu sih.
0: Oh, ada gladi. Kayak gimana tuh?
1: Percobaannya gitulah.
0: Itu berarti ada seleksinya juga gitu kah?
1: Bukan seleksi.
0: Oh, bukan seleksi.
1: Simulasi.
0: Oh, simulasi. Oke. Itu kayak gimana tuh simulasinya?
1: Simulasinya sama kayak pas pengerjaan soal olimpiadenya. PG semua. Iya, terus dari situ kita bisa
3: ada gambaran ya.
0: Oke, ada gambaran. Pas simulasi berapa soal juga? 50 juga kah?
1: Ada berapa soal ya? Awalnya 50, terus karena kita nggak ikut karena ada masalah
2: jaringan.
1: Iya, jaringan. Jadi kita simulasinya malam di rumah masing-masing itu ada 100 soal.
0: Ada 100 soal, wow banget ya berarti ya. Dan mungkin bisa diceritain juga nih, kalian persiapannya seperti apa nih? Mungkin dari Hikari sendiri nih, seperti apa nih?
3: Ya, persiapan saya pertama kan kita diberi pelatihan juga ya dari sekolah berupa soal-soal obat tahun lalu. Nah, itu kita ngerjain juga di rumah. Jadi lebih paham gitu buat ngerjain soal obatnya.
0: Oke, kalau dari Rival sendiri seperti apa persiapan kamu nih?
2: Kalau saya lihat-lihat media sosial tentang Olimpiade Bahasa Arab.
0: Oke, lihat-lihat dari YouTube kah? Dari mana nih?
2: Dari YouTube.
0: Oke, dari YouTube. Kalau Kisha sendiri gimana persiapannya?
1: Aku cuman latihan-latihan soal pas di sekolah aja sih.
0: Oke, dan ini menarik banget ya teman berdua. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita tanya-tanya ke mereka bertiga teman berdua. Jadi untuk kamu yang penasaran kayak gimana atau mungkin merasa tertarik juga tapi gak ngerti harus belajar dari mana, ini bisa juga kamu tanya ya. Jadi yang kepo-kepo bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 116. Karena kita jeda satu lagu dulu teman berdua.

0: 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio masih di Sore Ceria dan masih ngobrol-ngobrol bareng dengan Kisha Hikari dan juga Rifaul Tom Radio tentang prestasi mereka nih. Kalau tadi masih malu-malu gitu ya Tom Radio. Ini sekarang kayaknya udah mau lanjut cerita-cerita lagi nih Tom Radio. Dan tadi kan kalian ikut Olimpiade Bahasa Arab ya?
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, itu apa sih yang dilombain di sana? Siapa nih? Rifaul mungkin? Boleh ceritain nih gimana sih lombanya di sana? Masih malu. Ayo hompimpa dulu ya. Ayo aku ikutan hompimpa deh. Boleh-boleh. Siapa nih yang mau cerita nih? Wah, enggak apa-apa. Ayo ceritain yuk gimana lombanya di sana?
1: Jadi lomba kita itu berbasis internet ya. Kita di ada website tersendiri gitu untuk obanya, oba MGMP waktu itu.
0: Okay.
1: Kita di situ nanti dipisah-pisah, duduknya lumayan jauh ya.
0: Lumayan sejauh apa? Emang ada per orang kah?
1: Iya betul, per orang gitu. Jadi nanti tuh pas kita udah masuk kan ada data dirinya gitu dikasih dari sananya pusatnya. Lalu nanti kita isi soalnya baru bisa.
0: Itu berarti kalian duduknya jauh-jauh tuh?
1: Lumayan ya.
0: Lumayan. Jadi mungkin kayak nih Hikari di sini nanti jeda berapa orang? Oh, kayak gitu. Ya, enggak bisa nanya-nanya dong.
1: Enggak.
0: Oke, itu tadi dari jarak tempat duduknya sendiri gitu. Untuk proses olimpiadenya sendiri, lombanya itu ada kalau mungkin kalau bola kayak kemarin ada fase grupnya gitu ya, ada 16 besarnya, terus 8 besarnya, ada semifinal, ada finalnya. Kalau di lomba kalian kayak gimana nih?
1: Jadi dari kita itu kita sebenarnya masih tahap awal sih. Ya jadi kita
0: jadi kita kenapa tuh?
1: Kita masih di tahap awal ya. Waktu itu kita tuh tiba-tiba ditunjuk sama guru bahasa Arab kita buat ngewakilin nama sekolah kita. Nah kita alhamdulillahnya lolos ya sekolah provinsi yang juara 1 sama 2 ini.
0: Okay, keren banget nih ya. Kalian waktu ditunjuk sama guru kalian gimana perasaan?
1: Kaget ya.
2: Kaget.
0: Terus akhirnya kalian kayak, aduh jangan saya deh gitu gak sih?
1: Gitu. Iya benar.
0: Terus akhirnya kalian kenapa akhirnya mau gitu, akhirnya mengiyakan gitu. Oh, deh aku aja gak apa-apa gitu. Gimana tuh?
1: Pilu mau jawab.
0: Boleh kalau mau jawab.
3: Kalau saya sih pengen ada prestasi aja ya di sekolah.
0: Kalau Kisha sendiri gimana?
1: Mau menambah-nambah pengalaman.
0: Kalau dari Hikari?
1: Buat simpan buat nanti SMA ya ke depannya.
0: Mau udah diplan dari sekarang ya. Biasanya kalau masuk SMA ada prestasi masuknya lebih mudah ya.
1: Betul.
0: Dan kalian pas lomba sendiri kan ini ada kayak macam grammarnya, kosakatanya sendiri gitu kan ya. Itu butuh waktu berapa lama kalian mempersiapkan diri nih?
1: Ya kita sebenarnya latihan tuh kejeda karena ada study tour ya. Jadi kita persiapkan buat lomba tuh sekitar 1 mingguan ya.
4: 2 minggu.
1: 1 sampai 2 minggu. Ya karena hari libur juga kayak tetap masuk latihan.
0: Karena emang mau ngejar untuk Olimpiade ini ya. Dan dari pengalaman kalian sendiri, kalian merasa tantangan yang berat tuh apa sih? Apa tuh?
1: Manage waktu ya kayaknya. Karena kita karena tabrakan juga sama KBM, ada beberapa juga pelajaran yang ketinggalan.
0: Nah ini kan kalian pasti masing-masing cara mengolah waktunya beda-beda nih. Boleh nih diceritain gak ke teman produ gimana cara kalian manage waktu untuk olimpiadenya, untuk KBM-nya gitu kan, atau untuk main sama teman-teman yang lain seperti apa nih? Gimana? Ini jawabannya gak bisa sama ini, soalnya beda-beda nih.
1: Jadi aku tuh kalau buat lomba sih cuma latihan di sekolah aja. Terus untuk tugas-tugas aku juga nyelesain di sekolah. Curi-curi waktu gitu. Terus kalau di rumah aku istirahat.
0: Jadi emang di rumah udah gak ada ngerjain apapun lagi gitu ya. Berarti semuanya dikebut di sekolah. Itu kalau dari Kisha sendiri. Kalau dari Rival gimana nih?
3: Kalau saya sih sama, di sekolah juga kadang belajar dikit-dikit. Terus kalau di rumah tuh cuma ngafalin kosakata udah.
0: Aku kalau salah sebut nama dibaikin nggak apa-apa, Raffi, Raffi. Sorry ya.
3: Nggak apa-apa.
0: Oke, okay, kalau dari Hikari gimana nih, Hikari, manage waktunya kalian?
1: Ya, kalau saya lumayan padat juga ya, karena waktu itu saat itu bukan latihan buat OBA aja, ada lomba lain. Terus saya kalau buat KBM saya minta tolong ke teman-teman yang di kelas buat fotoin materi, nanti saya belajar di rumah. Kalau buat OBA saya lebih ngejarnya di sekolah karena masih ada bimbingan dari guru.
0: Oke, nah itu bimbingannya kayak gimana tuh pas kalian mau olimpiade dari pihak sekolahnya?
1: Oke, jadi kita tuh cuman bahas soal aja dari soal simulasi kemarin. Terus kita terjemahin soalnya, terus kita bahas, kita gali.
0: Oke. Terus berapa lama sih, seminggu ada berapa kali latihan tuh?
3: Setiap hari.
1: Kita enggak nentu sih, tergantung gurunya.
0: Oke, biasanya durasinya berapa lama? Sejam kah, 2 jam kah?
1: 3 jam pelajaran bisa kita ambil deh kayaknya.
0: Oke, 3 jam pelajaran berarti dari KBM yang berlangsung dispen ya?
1: Iya.
0: Enak dong. Ada dispen ya biasanya kalau kayak gitu ya untuk olimpiade. Dan selama kalian olimpiade ada momen-momen lucunya enggak sih? Ada enggak tuh, atau momen-momen yang seru deh?
1: Kita ngobrol-ngobrol pas lagi latihan aja sih.
0: Ngobrolin apa biasanya kalau kalian pas lagi latihan?
1: Lupa.
0: Oke, kalau dari Kisha sendiri katanya ngobrol-ngobrol biar lebih rileks lagi ya. Kalau dari Hikari gimana nih? Pas momen lucu atau momen seru pas olimpiade?
1: Kayak momen serunya pas dapat makanan ya, selesai dari obat.
0: Dapat makanan apa sih emang sampai akhirnya kamu seneng banget?
1: Kan karena nguras lumayan ya, itu ngerjain soal nguras pikiran banget. Terus dapat makanan itu lumayan seneng banget.
0: Bisa ngisi tenaga juga ya, betul. Jadi moodnya jadi good mood. Nah kalau dari Rafil sendiri, apa momen lucu atau serunya nih?
3: Kalau menurut saya momen serunya tuh bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu.
0: Oke, biasanya kamu ngobrolin apa sama teman-teman?
3: Ya ngobrolin hal-hal yang itulah.
0: Apa itu? Adalah pokoknya itulah ya. Dan ini emang menarik banget ya teman-teman Pro 2. Kayaknya karena lombanya kan bahasa Arab ya, jadi kayak gak semua orang bisa bahasa Arab ya. Aku juga jujur gak bisa banget-banget gitu ya teman-teman Pro 2. Ini kayaknya teman-teman dari yang ada di sini itu kayak wah keren banget gitu. Dan dari 50 soal yang ada gitu kan dari olimpiade, semuanya pilihan ganda. Walaupun pilihan ganda susah gak sih tapi?
3: Susah.
0: Apa dari sekian banyak pertanyaan itu yang kalian ingat yang paling susah tuh apa tuh?
1: Pas susun kata ya.
2: Iya.
1: Kan diacak gitu. Nanti kita harus susun. Terus itu lumayan ngecoh juga karena mufradatnya beda-beda gitu.
0: Nah, itu berarti kalian sendiri-sendiri berarti nyusunnya kan ya? Apa per tim? Sendiri-sendiri. Dari maksudnya ada beberapa pertanyaan yang susah banget gak sih di kalian selain yang tadi itu menyusun kata-kata itu?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Jadi di situ tuh ada kayak soal cerita gitu. Terus aku tuh gak tahu semua arti kata-katanya gitu. Jadi aku kayak agak susah buat jawabnya.
0: Jadi kayak menafsirkannya, aduh ini apa ya?
1: Iya benar-benar.
0: Kalau dari Rafilo sendiri apa yang paling diingat yang susah banget gitu?
3: Soal cerita sama nyusun kata.
0: Kenapa itu susah menurut kamu?
3: Kalau di soal cerita tuh harus tahu artinya banget.
0: Nah kalau yang nyusun kata?
3: Nyusun kata tuh kata-katanya ada yang suka beda gitu.
0: Apa bedanya tuh? Mungkin ada teman Prodo yang gak ngerti apa bedanya emang?
1: Apa bedanya?
0: Apa? Oke, itu mungkin menurut kamu juga itu susah banget. Tapi bisa jawab gak, Rafil?
3: Bisa dikit-dikit.
0: Tapi yakin gak jawabannya benar?
3: Insya Allah.
0: Dan itu kan banyak banget ya pesertanya. Ada berapa sih? Kalian tahu gak?
1: Enggak.
0: Tapi puluhan kah? Ratusan kah?
1: Kayaknya ribuan ada deh.
0: Ribuan, itu berarti dari seluruh
1: ratusan,
0: Iya. Jadi banyaklah pokoknya ya.
1: Banyak.
0: Dan itu berapa lama kalian ikut olimpiadenya?
1: Durasi pengerjaannya.
0: Dari awal sampai akhirnya kalian jadi juara.
1: Berapa ya? Pokoknya tapi jedanya lama banget sih. Ganti bulan ya.
0: Ganti bulan.
1: Jadi kita lombanya Mei, terus pengumuman nilainya itu bulan Juni, terus juaranya Juli ini.
0: Jadi jeda sebulan gitu ya. Dan lumayan juga, kalian pas lagi nunggu pengumuman deg-degan gak sih?
1: Banget.
0: Terus kalian berekspektasi gak sih bakal menang? Ini keren banget ya, juara 1, 2, dan 3 gitu. Berekspektasi gak sih bakal menang? Kayak ah yakin gue mau menang nih gitu.
1: Jadi itu awalnya kan aku agak pesimis gitu ya. Terus karena ngerjain soalnya aduh aku tuh gak bisa. Terus pas nilai obanya muncul itu skorku tuh alhamdulillah lumayan. Terus abis itu aku lihat juga punya Hikari, punya Piul, punya teman-teman semuanya. Terus skor obaku alhamdulillah paling tinggi.
0: Berapa tuh? Spill aja sih, gak apa-apa, spill aja.
1: Takut deh.
0: Takut kenapa? Kan udah menang. Sebenernya bro,
1: takut
0: bro,
1: ada
0: bro
1: yang lebih tinggi.
0: Ya gak apa-apa, ini kan kamu juga termasuk tinggi karena udah juara juga. Boleh spill gak sih berapa skornya?
1: 38.
0: 38, oke.
1: Terus
0: okay,
1: aku lihat skor Hikari sama Piul kan sama. Terus karena Hikari selesai duluan jadi juara dua. Terus pas di situ aku udah expect banget.
0: Udah yakin lah ya. Oke, dan Hikari sendiri pas diumumin gitu kan jadi juara, gimana perasaannya?
2: Lumayan kaget ya.
0: Kenapa kagetnya?
2: Karena waktu itu kan katanya ada live gitu. Saya buka live-nya, ditunggu-tunggu kok gak ini nih, gak ada pengumumannya, malah ngobrol pembukaan gitu-gitu kan lama nih. Terus tiba-tiba Kisha kirim dari WhatsApp, dia bilang Hikari gini. Terus saya kaget kalau pas ngeliat fotonya, loh kok bisa gitu. Lihat yang lain juga, oh buat sama nih, gini sama Pio juga sama Kisha. Jadi seneng tapi kaget gitu, excited banget.
0: Oke, rasa gak percaya ya. Kalau dari Hikari sendiri berapa skornya? Tadi kan kalau Kisha berapa? 38 ya. Kalau dari Hikari berapa nih skor kamunya nih? Gak apa-apa, spill aja sih, kan kalian juga udah saling tahu.
2: 34.
0: Oke, beda tipis ya. Oh, kalau tadi apa nih? Piul ya, berarti panggilnya Piul nih ya. Gimana pas kamu diumumin jadi juara nih?
3: Saya kaget.
0: Kagetnya kayak gimana, Piul?
3: Soalnya waktu pas kerjain olimpiadenya tuh ngeliat soalnya susah.
0: Susah banget apa biasa aja susahnya?
3: Susah banget.
0: Terus akhirnya pas kamu diumumin gimana rasanya?
3: Kaget aja sih tuh.
0: Tapi seneng gak?
3: Seneng.
0: Berarti kamu sama Hikari tadi skornya sama apa?
3: Ya, sama.
0: Berarti cuma Hikari lebih cepat aja gitu. Oke. Okay. Dan pas diumumin, kalian ngasih tahu orang tua kalian kayak gimana tuh? Kayak, oh aku juara loh.
1: Aku cuman ngirim foto itunya doang sih, foto tulisan namaku sama.
0: Oke, terus gimana respon orang tua kamu?
1: Muji.
0: Oke, happy ya. Kalau dari apa Piul sendiri nih, gimana pas ngasih tahu orang tua?
3: Kalau saya ngasih tahu ke mama, mama saya menang olimpiade bahasa Arab gitu.
0: Terus mama kamu gimana tuh?
3: Kayak mama saya kaget gitu. Udah muji habis tuh.
0: Oke, kalau dari Hikari sendiri?
2: Saya cuma nunjukin fotonya, habis itu dibilang, oh keren-keren gitu, terus lanjut kemana, gitu-gitu.
0: Terus akhirnya ada rencana lainnya? Dikasih tahu ke orang tua kamu? Apa gimana?
2: Belum sih, waktu itu gak tahu kalau misal bakal lanjut provinsi, cuma tahu juaranya sekian-sekian gitu kan. Pas tahu provinsi langsung, oh yaudah, lebih semangat, lebih semangat.
0: Ya biasanya kan kalau seumur kalian tuh kalau udah juara gitu kan ya, aku dapat hadiah gak sih? Biasanya kayak gitu kan. Apa dari orang tua, apakah ada, ayo kita makan-makan di luar deh, atau kamu mau apa nanti dibeliin gitu?
2: Ada.
0: Kisha minta apa emang?
2: Aduh.
0: Spill aja sih gak apa-apa. Orang tua kamu juga tahu kamu minta apa. Gimana tuh?
2: Kamera.
0: Oke, minta kamera, berarti senang fotografi ya. Kamera-kamera yang kecil itu bukan sih, pocket kamera bukan? Apa DSLR? Ah itulah ya. Kamera apa tuh?
2: Digicam sih.
0: Oh iya, digicam berarti pocket kamera lah ya. Oke, kalau dari Hikari sendiri sama Piul sendiri gimana?
2: Kalau dari saya kan itu pengumumannya waktu itu lagi di luar kota ya, mau keluar kota.
0: Okay.
2: Terus dibilang, ya udah nih hadiahnya sekalian aja, jangan keluar kota gitu.
0: Sekalian kayaknya double happy ya. Kalau Piul gimana?
3: Kalau saya jalan-jalan keluar kota.
0: Asik. Bareng kan nih jalan-jalannya? Oh beda ya, tapi kamu jalan-jalan kemana Hikari?
2: Aku ke Jogja.
0: Oh Jogja, kalau PU?
3: Ke Jakarta sama Bogor.
0: Banyak ya, gak cuma satu kota tapi dua kota langsung. Dan ini juga menjadi keren banget, jadi motivasi juga gitu ya Tom Pradua. Dan kita masih bakal terus ngobrol dengan Kisha, Hikari dan juga PU Tom Pradua. Jadi untuk kamu yang masih pengen ikutan kepo bisa banget ya WhatsApp, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol bareng dengan Kisha, terus juga Hikari dan juga Piul ya. Ini nama panggilannya Piul berarti ya, dipanggil sama teman-temannya ya. Oke deh, tadi kan seru banget tuh dari simulasi persiapan olimpiadenya sampai olimpiadenya juga yang ternyata nunggunya untuk sampai pengumuman lumayan lama ya. Lumayan lama banget dari Mei terus ke Juni baru diumumin Juli gitu kan ya. Bulan ini berarti diumumin ya. Yeah. Oke deh, dan dari kalian dari masa simulasi sampai akhirnya diumumin gitu ya, kalian ngerasa gak sih ada yang berubah dari diri kalian gitu? Apa mungkin ada manfaat-manfaat yang kalian rasakan selama ikut olimpiade ini?
1: Ada ya.
0: Apa tuh?
1: Kalau dari saya itu jadi lebih disiplin ya, terutama buat ngerjain soal nih, saya jadi punya tanggung jawab nih. Saya harus nyelesain, saya ada target soal segini-segini harus selesai. Terus jadi punya banyak juga cara ngatur waktunya gimana biar tetap nilai stabil tapi bisa mencapai target.
0: Oke, itu kalau dari Hikari. Dari Biul?
2: Kalau saya sih gara-gara ikut Olimpiade Bahasa Arab ini, saya bisa bagi waktu buat main sama buat belajar.
0: Hey, kalau dari Kisha sendiri seperti apa?
3: Apa ya?
0: Apa ya?
3: Kayaknya gak ada sih.
0: Masa sih gak ada? Masa sih? Langsung teman-teman langsung bombastic side eyes. Apa nih ngerasa, apakah jadi lebih disiplin? Jadi yang biasanya bisa bangun siang jadi bangun pagi buat belajar gitu?
3: Iya sih, benar-benar bangun pagi harus ke sekolah, harus
0: iya
3: latihan.
0: Kan, harus latihan yang biasanya harus libur, jadi latihan lagi gitu kan ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari teman Pro 2 nih, katanya kalau mau belajar bahasa Arab tuh harus mulai dari mana sih? Kalau dari menurut kalian gitu kan, gimana nih? Ada tips-tipsnya deh kalau yang pengen belajar bahasa Arab. Karena tadi kalian juga awal-awal bilang susah-susah gampang gitu kan. Mungkin dari pengalaman kalian boleh nih di-share ke teman Pro 2.
1: Kalau tips itu harus dari niat diri sendiri ya, terutama biar lebih semangat lagi buat belajarnya. Niatnya terus konsisten buat ngejar semua targetnya. Kan kalau misal kita ada capaian tuh pasti lebih semangat ya buat ngejarnya. Itu sih dari saya.
0: Oke deh, kalau dari PU lagi nih. Gimana nih, ada tips-tipsnya gak untuk teman Pro 2 yang mau belajar bahasa Arab nih?
2: Kalau tips buat belajar bahasa Arab tuh harus hafal kosakata bahasa Arab.
0: Oke, okay, mulai belajar kosakata tuh dari apa sih harus mulainya biasanya? Kalau dari pengalaman Piul sendiri deh, kamu waktu belajar kosakata gimana nih?
2: Kalau waktu belajar kosakata tuh di SD belajarnya dari anggota tubuh.
0: Oke. Okay. Nah, terus akhirnya karena sering dilatih gitu kan, jadi kosakata semakin lama semakin banyak gitu kan ya. Yeah. Oke, okay, kalau dari Kisha sendiri gimana?
3: Iya sih benar. Hafalin banyak kosakata gitu.
0: Oke, dan tadi juga sedikit di spoiler juga sama kalian kan ya, kalau nanti juara 1 dan juga juara 2 bakal lanjut ke olimpiade berikutnya. Apa tuh olimpiade berikutnya nih, di tingkat apa berarti?
1: Provinsi.
0: Provinsi, itu kapan tuh?
3: Tanggal 29 Agustus.
0: 29 Agustus, bulan depan berarti. Bentar lagi, sebulanan lah ya. Gimana persiapan kalian nih dalam mau ke olimpiade tingkat provinsi, provinsi loh. Wah, ini keren banget. Ini gimana persiapan kalian nih?
3: Jujur aku belum nyiapin apa-apa.
0: Masih santai-santai dulu. Kalau dari Hikari sendiri ada enggak udah persiap, udah mulai persiapannya kah atau gimana?
1: Jujur sama belum juga.
0: Berarti masih santai-santai dulu lah ya. Ya. Iya. Berarti nanti mungkin udah masuk bulan Agustus baru mau mulai lagi gitu. Tapi emang kayaknya metode belajarnya biar cepet tuh gimana sih kalau mau belajar bahasa Arab? Dan kalau tadi di PIUL tuh dari YouTube ya katanya kan. Kalau dari Kari dan juga Kia sendiri gimana sih, mungkin ada tips-tips untuk teman Pro 2 yang mau belajar kayak tadi kosakata gitu kan. Kalau mau belajar otodidak gitu selain dari YouTube biasanya apa sih? Kalau kalian biasanya dari apa?
3: Aku dari latihan soal simulasi aja sih. Terus juga hafalin beberapa kosakata.
0: Oke, kalau dari Hikari?
1: Kalau aku suka nyari kayak cerpen gitu ya, cerpen berbahasa Arab. Nanti saya potong beberapa kosakata yang familiar gitu, nanti saya ubah lagi jadi bikin cerita lagi. Jadi lebih nempel gitu loh. Saya tahu nih ini nyambungnya ke kalimat ini, ke mazhab yang ini gitu-gitu.
0: Oke, karena suka banget baca cerpen berbahasa Arab. Coba dong penggalan kata cerpennya mungkin pakai bahasa Arab boleh. Teknik nanti tolong ditranslate ya di YouTube. Boleh dong, atau ngomong deh pakai bahasa Arab. Ini satu-satu nih nanti aku coba nih. Boleh nih, boleh, ayo dari siapa dulu? Kepo nih soalnya. Hikari lagi. Hikari dulu lagi deh.
1: Perkenalan sih.
0: Ya, boleh, boleh perkenalan.
1: Ya, marhaban. Ismi Hikari Faryano, ana talibah fil madrasah Al-Mutawasito Al-Islamiyah Pariskian. Wajalistu fil fasli atasi'ah wal an umri arba'a asya.
0: Oke, teknik nanti ya dimasukin translate-nya. Oke, kalau dari Pio gimana nih? Boleh nih ngomong pakai bahasa Arabnya, pakai perkenalan diri deh kayak Hikari, boleh. Oke.
2: Ana Muhammad Rafiul Huda Wicaksono. Ana
0: jangan tanya. Hobi dia, hobi.
2: Spill. Perkenalan aja, perkenalan.
0: Iya, mau kenalan aja. Kalau enggak ngomongin hobinya apa pakai bahasa Arab.
2: Kurang bisa sih.
0: Oke, udah boleh perkenalan aja udah. Keren banget kalau dari Kisha sendiri. Boleh nih.
3: Perkenalan aja. Ismi Azian Kisha Fidela, ana talibah. Apa tuh?
0: Yaudah cukup. Malu nih Kisha nih ya. Dan kalian kalau bahasa Arab sendiri itu kan susah banget gitu ya. Kalau mungkin yang awal-awal rasanya berat banget. Tapi kalian ngatasin rasa berat itu gimana sih?
3: Semangat.
1: Ada motivasi gitu ya.
0: Oke, termotivasi. Termotivasinya selain menang lomba apalagi nih?
1: Bisa komunikasi sama yang lain. Jadi punya teman internasional gitu deh kayaknya.
0: Oke, dari Olimpiade kemarin kalian dapat teman baru gak sih?
3: Enggak. Karena kita tuh kayak bener-bener satu sekolah aja sih, kita gak ada interaksi sama yang lain.
0: Oke, introvert ya. Tapi kalian kedepannya pengennya, harapannya apa sih?
1: Harapannya ya bahasa Arab ini bisa ngebawa ke jenjang yang lebih jauh, terus bisa lebih kepake di masyarakat aja sih.
0: Oke, kalau dari Piu?
2: Sama kayak Hikari.
0: Ngomong maunya beda. Gak sama.
2: Tadi apa?
0: Harapannya nih, kedepannya nih target deh, target kamu.
2: Targetnya sih pengen lanjut aja gitu ke tingkat seterusnya bahasa Arab ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, next level ya berarti ya. Kalau Kisha nih, gimana nih Kisha? Target kamu apa nih atau harapannya deh?
3: Bisa sampai ke internasional.
0: Bisa sampai internasional. Mau kuliah di luar negeri kah apa gimana?
3: Mau.
0: Kalau keluar di luar negeri, kuliah di luar negeri mau kemana tuh?
3: Ke mana? MUS.
0: Oh iya. Boleh ya, jadi motivasi ya. Bener kata Hikari tadi, harus ada motivasinya sendiri untuk mengerjakan sesuatu gitu. Dan ini nanti juga Kisha berarti sama Hikari masuk ke level, next levelnya di tingkat provinsi. Nah, gimana? Rasa kalian percaya diri banget gak sih untuk nanti lolos gitu lah? Kayaknya gue bisa ke tingkat nasional nih.
1: Pesimis ada ya.
0: Dan kalian waktu kan Olimpiade pasti deg-degannya ada, pesimisnya juga ada gitu. Kalian ngatasin itu gimana tuh?
1: Doa orang tua sih, harus itu.
3: Betul.
0: Bener-bener. Kalian gimana? Minta

0: Gisar, Raffi Ul gitu kan. Wah, terusnya tahun lalu juga dari basket tembus tingkat nasional. Tahun ini insya Allah dapat 3 besar nasional. Amin. Ya, amin. Oh, ini katanya yang tengah kok diem aja, Fi Ul. Wah, di notice nih Fi Ul nih ya. Ya, Piulnya grogi, tapi gak apa-apa ya, nomor 2. Dan ini juga banyak banget ya, berarti ini fans-fans kalian.
1: Oh my god.
0: Oh my god. Dan kalian next targetnya tadi kan juga udah gitu kan ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2 nih biar menginspirasi juga. Siapa tahu dari kita ngobrol-ngobrol santai ini jadi terinspirasi. Mungkin boleh ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2.
1: Tetap semangat walau belum jadi konglomerat.
0: Sebuah quotes of the day ya. Kalau dari Piul gimana nih? Apa yang mau disampaikan ke teman Pro 2 enggak?
2: Tetap semangat aja karena usaha tidak mengkhianati hasil.
0: Asik. Cetas. Kalau dari Hikari nih, apa nih?
3: Terus berproses tanpa pantang menyerah, terus apa ya? Berproses tanpa mengeluh lah ya, biar mencapai kesuksesan.
0: Oke, ini kayaknya nanti bisa nih ya, dari video YouTube-nya di-cut, dimasukin TikTok. Quote of the day. Dan ini kalian keren banget sih ya, udah juara 1, 2, dan 3, diborong semua loh ya. Dan nanti juga langsung nanti ke tingkat provinsi juga untuk juara 1 dan juga juara 2-nya. Semoga lancar ya dari semua prosesnya. Amin. Sampai nanti mungkin juara lagi, bisa ke tingkat nasional lagi. Amin ya Allah. Amin. Dan thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikut kepo juga gitu ya. Semoga ini obrolan santai kita di sore ceria ini bisa menginspirasi kamu juga untuk berprestasi. Jadi thank you yang udah dengerin dari frekuensi 101,6 dan juga aplikasi RRI Digital, atau mungkin yang nonton juga di live YouTube-nya RRI Banten. Karena aku sih ya. Karena aku masih bakal terus nemenin kamu di sore ceria.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Sorry Syria Hit Shuffle ya. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Pro 2. Jadi yang mungkin menyimpan someone di sebuah lagu atau mungkin kamu lagi pengen nostalgia dengan lagu-lagu lama gitu ya, pengen flashback dengan lagu-lagu yang lumayan lama lah ya, boleh banget chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Sorry Ceria Hits Shuffle ya, masih dengan lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Teman Radio yang masih bakal aku puterin sampai jam 7 malam nanti. Jadi yang mau request, masih aku tunggu chatnya di 081 11 45 101 6.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sorry Ceria Hits of All ya. Kita bakal lanjut singlong dengan lagu requestan dari kamu nih. Teman Pro 2, ada dari Alika yang katanya pengen request lagunya Arsi Widianto dan juga Brisa Jodi yang Sejauh Dua Benua. Oke, ada kok katanya. Alika nih galau sebenarnya. Teman Pro 2 tadi tuh requestnya mantan teman, terus baru aja ngechat lagi kayak gak jadi Sar, jangan mantan teman, yang Sejauh Dua Benua aja. Boleh, boleh, ini masuk loh, ini masuk di tahun, lagunya tahun 2020, jadi bakal aku puterin ya teman Pro 2. Terus juga ada yang request lagunya Eklat featuring Miselelia ya, yang Cinta Segitiga. Oke, ada kok lagunya, tenang aja. Terus juga ada yang request lagunya Gracie Abrams, yang mana aja nggak tahu tahunnya. Oke deh, bakal aku puterin lagunya Gracie Abrams ya, yang apa ya Brush Fire kali ya. Ini biar lagu-lagu di tahun 2020 semua nih yang bakal aku puterin. Tapi di Hit Shuffle masih ada lagu-lagu lainnya teman-teman di tahun 2015 sampai tahun 2020.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gede dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sekarang udah di putaran terakhir di Story Ceria Hit Shuffle ya. Jadi aku open request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Ini kurang dari 1 jam ya Tawa Pro 2. Jadi yang mau request masih aku tungguin ya di 081 11 45 101 6. Atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 FM Banten Tawa Pro 2. Jadi aku tunggu kamu mau request lagunya siapa.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Topro 2, wah ini dua film besar yang ditunggu-tunggu. Topro 2, film Dune Part 3 dan juga Avenger Doomsday udah dipastiin bakal rilis secara global di tanggal yang sama, Topro 2, tanggal 18 Desember 2026. Aduh, pilihannya sulit ya Topro 2 kalau harus milih, tapi kalau bisa dua-duanya ditonton, ngapain harus milih, ya nggak sih Topro 2? Ini kayaknya bisa jadi apa ya, watchlist yang harus kamu masukin di watchlist akhir tahun kamu Topro 2, karena ini film-filmnya lumayan ditunggu juga dan banyak juga fans-fansnya ya Topro 2. Itu tanggal 18 Desember tuh hari apa sih? Apakah weekend? Kalau weekend itu pas hari Jumat ya, itu kamu kalau mau ada rencana maraton nonton film kayaknya bisa nonton dua-duanya sih ya Topro 2. Itu karena kalau dipilih salah satu nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau kamu misalkan mau nonton nyicil satu-satu dulu juga ya nggak masalah sih. Tapi karena biasanya kalau di weekend harga tiket bioskop lebih mahal. Jadi kayaknya gue nonton di weekday aja sih, Sar. Ya nggak apa-apa ya Topro 2. Yang penting kamu masukin di kalender kamu dulu sebagai pengingat untuk nanti mungkin maraton nonton Dune Part 3 dan juga Avenger Doomsday. Atau mungkin dicicil tonton satu-satu dulu juga nggak apa-apa Topro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini waktunya aku, Sergenya V, cabut dari ruang dengar kamu, Tahun Pro 2. Karena hari ini banyak banget keseruan kita ya, Tahun Pro 2, dari sate siang di jam 12 sampai jam 7 malam ini. Dan nanti bakal ada Rama yang bakal lanjut jadi teman terbaik kamu. Jadi aku bye-bye dulu sama kamu, Tahun Pro 2.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, band asal Indonesia, Four Revenge, mencetak pencapaian baru di kancah internasional karena grup musik asal Bandung itu diumumkan akan mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day, dan kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi Four Revenge.

sebagai pelatih Azzurri. Rumor kedatangan Guardiola menguat setelah direktur teknik timnas di Italia, Paolo Maldini, dikabarkan menemuinya di Barcelona. Dan pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya meyakinkan mantan pelatih Manchester City tersebut untuk memimpin proyek baru Azzurri.

0: Beralih informasi terakhir, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 78B tahun 2026 pada hari ini di Istana Negara. Dan Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mundur dari jabatannya karena alasan kesehatan. Dan usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gitu. Udah gak ada bola, men.
0: Iya ya, sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampe dulu pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Dar malam nih.
0: Abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin nonton gitu kan? Gak gitu. Sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Bener-bener. Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini. Bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Ya, hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Bodolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita yoi, bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Yes, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh.
2: Boleh
1: ya?
2: Lah. Boleh lah. Vibe-nya ya? Udah lain.
1: Tapi udah jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama Podolski?
1: Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Soalnya apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Bukan. Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya.
0: Benar.
1: Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, yeah. Kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit, like okay. Okay. Yeah, wow. Yang kelakar.
1: Oke, okay.
2: Yeah,
1: okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mesti wow. Jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kalau tetmennya tripod.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Kalo,
2: dari kalian pernah dengar Vine?
0: Oke, okay, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Bener. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget gitu. Ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren
0: sekali. Gokil sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time I think 2014, 15. Mm-hmm. Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Mm-hmm. Then I don't know why I go to music.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi
1: okay.
2: Lama kelamaan why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat kenapa? Musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Suka lah macam dia lah dorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, dorang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat
1: kenapa guna. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: Saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke. Okay.
0: Okay.
2: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay.
2: Ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Benar. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Nah, oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Oh, karena bareng ayah. Sekalian.
0: Bareng kerja. Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Ya reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh. Nggak ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa? Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah, ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah. Okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Ku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau
1: boleh
0: buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja. Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Mm. Oke. Okay.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. Mm. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Mm. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Yeah. Cuman minor-minor aja yang perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Mm-hmm. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah. Ya. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah, ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan lah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya ya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya.
0: Okay.
1: Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazardi. Iga Mazardi
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah ntar sama gue.
0: Dia Iga rusuk ntar.
1: Tulang Iga. Oke. Okay.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay. Ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Hmm. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh,
1: ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang-kadang aja.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
0: Pilot?
2: Oh, bukan, cabin crew.
0: Okay.
1: Pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
2: Flight attendant. Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya. Serem
1: ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya? Sudah itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di-request di Produk FM seluruh Indonesia.
1: Right. So, next project ada yang mau di-share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Produ. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku pride.
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Produs kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Produski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekarang pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski. Ayah.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu seperti biasa ya di Jaga Malam hari ini dengan beragam informasi dan juga obrolan, tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru ya teman Pro 2. Anyway, Rama seperti biasa akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget di teman Pro 2. Dan gimana kabarnya nih, masih tepat di tanggal 22 Juli 2026 di Rabu malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu bakalan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, kan dari jam 8 sampai jam 9 malam kita akan ada di segmen Music and Info ya. Rama bakalan bawain informasi terkini, dan lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam baru kita curhat-curhat di cerita penutup hari ini. Tentunya kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit teman Pro 2, langsung aja ya kirim request kamu ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita berada di segmen Music and Info. Informasi pertama pada malam hari ini teman Pro 2, ada kabar yang lagi rame banget nih di media sosial gitu ya, terutama buat kamu yang suka ngikutin film superhero dan juga pendengar music gitu ya, karena band For Revenge itu katanya lagi dirumorin bakal jadi pengisi soundtrack di film terbarunya Spider-Man, kalau nggak salah yang edisinya Brand New Day ya. Nah, rumor ini muncul setelah akun Instagram resmi mereka itu mengunggah logo For Revenge dengan desain laba-laba khas Spider-Man gitu ya. Nah, yang bikin netizen makin penasaran lagi, di unggahan itu juga tertulis From Spider-Man Brand New Day Movie, lengkap juga dengan tanggalnya 28 Juli 2026. Nah, spekulasi ini juga makin kuat teman Pro 2, karena sebelumnya Bonix nih selaku vokalis itu sempat mengunggah tagar I miss your every Brand New Day. Gak cuman itu, For Revenge juga pernah cerita kalau mereka mendapatkan tantangan juga dari Sony Music untuk menggarap sebuah proyek soundtrack gitu ya. Nah, karena Spider-Man Brand New Day ini merupakan film kolaborasi Sony Pictures dan juga Marvel Studios gitu ya, banyak yang langsung menghubungkan proyek tersebut dengan film ini. Nah, meski begitu teman Pro 2, sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak ya. Yang sudah bisa dipastikan adalah Spider-Man Brand New Day akan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Juli 2026. Sementara itu tanggal 28 yang muncul di unggahan For Revenge itu diduga menjadi jadwal perilisan lagu terbaru mereka. Jadi banyak yang menduga lagu itu bakal meluncur sehari sebelum filmnya tayang. Dan kalau emang beneran For Revenge dipercaya mengisi soundtrack Spider-Man, tentunya ya teman Pro 2 ini bakal jadi kabar yang membanggakan juga buat industri musik Indonesia. Tapi kalau ternyata cuma bagian dari promosi lagu mereka aja, rasa penasaran netizen juga berhasil dibuat sampai detik ini. Ya enggak sih teman Pro 2?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih dijaga malam ditemenin sama Rama teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info ya. Informasi selanjutnya teman Pro 2, ternyata ada sebuah cerita lucu gitu ya, karena katanya sebuah pose tangan di poster film itu bisa jadi penyesalan selama bertahun-tahun. Nah, hal itu baru aja ya yang terjadi gitu ya, terjadi sama Ryan Gosling lewat filmnya La La Land teman Pro 2, karena dalam rangka merayakan 10 tahun sejak film musikal romantis ini dirilis, akun resmi La La Land membagikan versi terbaru dari poster ikonik mereka. Emang sekelas kelihatannya sama aja gitu ya. Tapi kalau misalkan diperhatikan baik-baik teman Pro 2, ada satu perubahan kecil, yaitu adalah posisi tangannya Ryan Gosling yang akhirnya diperbaikin sesuai konsep awal yang diinginkan tim kreatif. Nah, cerita di balik perubahan ini ternyata cukup menarik ya, karena dalam wawancaranya bersama The Wall Street Journal pada tahun 2024, Ryan Gosling tuh mengaku kalau saat sesi pemotretan dulu itu ia sengaja mengubah posisi tangannya sendiri, ngide lah ya dia intinya gitu. Nah, alasannya katanya sih sederhana teman Pro 2, karena menurutnya pose itu bakal terlihat lebih keren, padahal katanya tim kreatif tuh udah menyarankan supaya tetap mengikuti arahan awal. Nah, lucunya teman Pro 2, setelah bertahun-tahun berlalu, Ryan Gosling justru menyesali keputusan itu. Ia katanya merasa posisi tangannya malah mengurangi kesan dinamis dari adegan dansa bersama Emma Stone di poster tersebut ya. Bahkan ia sampai memberikan julukan khusus di pose itu, yaitu adalah lalahan teman Pro 2. Dan versi terbaru ini juga diunggah tentunya dengan caption singkat gitu ya, a minor adjustment. Dan selain itu, La La Land juga katanya bakal kembali tayang di Dolby Cinema AMC mulai 16 Agustus di Amerika Serikat sebagai bagian dari perayaan 10 tahun penayangannya. Gak cuma itu teman Pro 2, film ini juga sedang dipersiapkan untuk diadaptasi menjadi pertunjukan Broadway. Jadi menarik untuk ditunggu ya, karena udah 10 tahun juga masih ada aja gebrakannya ya teman Pro 2.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Tadi kamu baru aja ditemenin sama lagunya Raim Laode ya, berjudul Lesung Pipi, teman Pro 2 Soul selalu ramai ingatkan. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit gitu ya, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request ke WhatsApp kami kali ya, di 081-1145-1016. Dan kita masih berada di segmen Music and Info, teman Pro 2, buat kamu nih pengguna-pengguna Apple gitu ya, mulai dari iPhone, iPad, sampai MacBook, ada informasi yang wajib diketahui teman Pro 2, karena mulai 21 Juli 2026, which is yang kemarin, Apple itu resmi menyesuaikan harga langganan iCloud Plus-nya di Indonesia. Jadi, kalau misalkan selama ini kamu rutin bayar penyimpanan tambahan setiap bulan, siap-siap ya, cek lagi tagihannya teman Pro 2, karena akan naik. Aduh. Nah, menariknya teman Pro 2, nggak semua paket naik gitu ya. Nah, paket 50GB itu masih tetap sama di harga Rp15.000 per bulan ya. Tapi, paket-paket di atasnya hampir semuanya mengalami kenaikan ya. Misalkan paket 200GB sekarang jadi Rp59.000, paket 2TB menjadi Rp199.000, dan paket 6TB naik menjadi Rp600.000 gitu ya. Yang paling tinggi lagi nih, paket 12TB kini dibanderol seharga Rp1.199.000 per bulannya. Wow, naik sekitar Rp200.000 teman Pro 2 dibandingkan harga sebelumnya ya. Sampai sekarang Apple belum memberikan penjelasan resmi juga mengenai alasan kenaikan harga ini. Namun sejumlah media teknologi melaporkan kalau penyesuaian harga iCloud Plus juga terjadi di beberapa negara lain ya. Jadi bukan cuma pengguna di Indonesia yang merasakan perubahan ini aja. Nah, buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, iCloud Plus adalah layanan penyimpanan cloud berbayar dari Apple. Fungsinya bukan cuma buat nyimpen foto ataupun video, tapi juga cadangan data iPhone ya. Mulai dari file aplikasi sampai backup WhatsApp. Nah, selain ruang penyimpanan yang lebih besar, iCloud Plus juga punya fitur tambahan seperti Hide My Email, iCloud Private Relay, HomeKit Secure Video, sampai Family Sharing yang bisa dipakai bersama anggota keluarga nih teman Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dan teman Pro 2, ada kabar bahagia datang buat kamu para banis gitu ya. Karena tepat hari ini 22 Juli nih, New Jeans resmi merayakan 4 tahun perjalanan mereka sejak debut pada tahun 2022 ya teman Pro 2. Nah, momen spesial ini gak cuma dirayakan dengan ucapan selamat aja, tapi juga lewat kejutan yang bikin para penggemarnya langsung heboh gitu ya. Nah, New Jeans itu merilis rangkaian konten bertajuk 2026 Summer of New Jeans teman Pro 2. Nah, menariknya, ini juga menjadi konten resmi pertama mereka yang dibagikan dalam 2 tahun terakhir sejak era albumnya Supernatural. Jadi gak heran kalau media sosial langsung rame ya dengan berbagai reaksi dari penggemar yang emang udah lama nunggu kabar tersebut. Tentunya kabar terbaru dari mereka gitu ya. Nah, lewat teaser foto dan video yang dirilis teman Pro 2, New Jeans juga memberikan petunjuk soal informasi terbaru mereka karena grup ini tampaknya akan melanjutkan aktivitas dengan 4 anggota aja ya, yaitu tanpa Daniela, lebih tepatnya ada Minji, ada Hani, ada Hairin dan juga Hein ya. Kehadiran Minji dalam teaser juga sekaligus menjadi jawaban dari berbagai spekulasi yang tentunya sempat beredar mengenai status di grupnya teman Pro 2. Nah, meski belum banyak informasi yang dibagikan soal musik baru mereka, kemunculan teaser ini juga tentu jadi sinyal positif ya kalau New Jeans ternyata sedang bersiap nih membuka babak baru dalam perjalanan karir mereka. So, selamat ulang tahun yang keempat untuk New Jeans. Semoga perjalanan mereka kedepannya juga semakin sukses dan kembali menghadirkan lagu-lagu yang menemani playlist banyak orang ya. Nah, teman Pro 2, kira-kira kalau kamu disuruh pilih satu lagu New Jeans yang kira-kira gak akan pernah kamu skip, kira-kira lagu apa nih teman Pro 2? Ya, coba ya kasih tahu aja di WhatsApp aja gitu, 081 1145 1016, nanti kemungkinan Rama akan play ya teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjut lagi, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Gala. Dia pengen lagunya Bara Suara yang terbuang dalam waktu. So enjoy pada malam hari ini teman Pro 2.

0: Status.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah dari jam 8 jam sampai jam 9 malam tadi ditemenin sama beragam informasi, kali ini kita masuk kali ya ke sesi curhat, yaitu adalah sesi cerita penutup hari ini. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sebuah istilah yang emang belakangan sering muncul di media sosial ya, yaitu adalah 5 stages of grief atau 5 tahapan berduka, teman Pro 2. Tapi jangan langsung berpikir kalau ini cuma tentang kehilangan orang yang kita sayangi ya, teman Pro 2. Karena katanya rasa kehilangan tuh bisa datang dari banyak hal. Kehilangan pekerjaan, putus hubungan, gagal masuk kampus impian, belum misalkan kamu pindah kota, demotivasi, atau mungkin kehilangan versi diri kita yang dulu. Nah, yang menarik teman Pro 2, setiap orang itu punya cara yang berbeda dalam menghadapi sebuah kehilangan gitu ya. Ada yang langsung nangis, ada yang memilih untuk diam, ada juga yang pura-pura baik-baik aja. Bahkan ada yang masih bercanda meskipun hatinya lagi berantakan ya teman Pro 2, dan semuanya valid banget. Karena berduka tuh bukan perlombaan siapa yang paling cepat bangkit ya. So, pada malam hari ini kita bakal ngobrol santai tentang 5 tahapan tersebut. Bukan untuk memberi label pada diri sendiri, tapi supaya kita lebih memahami gitu ya, bahwa setiap emosi yang datang setelah kehilangan adalah proses bagian dari menjadi manusia, teman Pro 2.

0: Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dan masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu mungkin ngerasa sedih gitu ya, bukan karena ngelihat seseorang pergi, tapi karena kenangan yang ikut tertinggal. Misalnya lulus sekolah, resign dari pekerjaan pertama, atau mungkin pindah dari rumah yang udah bertahun-tahun ditempati ya teman Pro 2. Rasanya pasti campur aduk, bahagia karena akan memulai babak baru, tapi juga sedih karena harus mengucapkan selamat tinggal gitulah. Itulah uniknya kehilangan teman Pro 2. Yang kita rindukan seringkali bukan orangnya aja, tapi juga kebiasaannya, rutinitasnya, atau mungkin momen-momen kecil yang pernah kita jalani bersama ya. Makanya jangan heran kalau lagu tertentu atau aroma tertentu atau tempat tertentu tiba-tiba bisa membawa kita ke masa lalu. Nah, kehilangan emang gak pernah mudah gitu ya, tapi justru karena pernah kehilangan kita belajar menghargai apa yang masih kita miliki hari ini teman Pro 2.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Allah. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan mungkin kamu pernah mendengar nih 5 tahap berduka atau 5 stages of grief. Ya tentunya ada 5 ya teman pro 2. Yang pertama adalah denial atau sebuah penolakan dalam diri. Terus ada angerness nih, biasanya nih fase-fase lagi marah-marahnya. Terus yang ketiga ada fase bargaining, itu biasanya tawar-menawar atau berantemnya kepala gitu ya. Melanjut lagi ke yang keempat itu depression, kesedihan yang paling mendalam, dan juga acceptance, yaitu merupakan fase penerimaan. Banyak orang menganggap semua orang tuh pasti melewati tahapan itu secara berurutan teman pro 2. Padahal kenyataannya gak selalu begitu ya. Ada yang langsung nerima, ada yang mungkin bolak-balik antara marah dan sedih, bahkan ada juga yang gak mengalami semua tahapan tersebut. Dan itu normal banget ya teman pro 2, karena setiap perjalanan emosional seseorang itu pastinya beda-beda juga. Jadi jangan sampai dan jangan ngerasa aneh kalau misalkan proses kamu gak sama sama orang lain. Gak ada stopwatch dalam proses berduka teman pro 2, yang ada hanyalah waktu dan ruang untuk perlahan berdamai ya. Jadi selalu ingat juga, pulih itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tetap mau berjalan atau enggak meskipun langkah kamu kecil gitu ya.
1: Mungkin

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

sama Rama dijaga malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, seringkali orang-orang yang berada dalam rasa duka gitu ya, itu mendapatkan kalimat kayak udahlah move on aja, atau mungkin jangan sedih-sedih terus. Nah, niatnya mungkin baik ya, tapi belum tentu membantu teman Pro 2, karena setiap orang itu punya ritmenya masing-masing dalam memproses sebuah kehilangan. Ada yang butuh beberapa minggu, ada yang berbulan-bulan, bahkan ada pengalaman kehilangan yang tetap kerasa meski udah bertahun-tahun dilalui ya teman Pro 2. Itu bukan berarti merekanya lemah, itu berarti apa yang mereka kehilangan emang beneran sangat berarti. Yang penting adalah jangan sampai kesedihan membuat kita tuh benar-benar berhenti menjalani hidup. Pelan-pelan aja, satu langkah demi satu langkah, dan kita belajar menerima bahwa hidup emang terus berjalan ya. So move on bukan berarti melupakan, kadang artinya hanya belajar hidup berdampingan sama kenangan ya teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar 5 stages of grief teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar 5 stages of grief atau 5 tahap berduka. Kalau misalkan saat ini kamu sedang menghadapi berbagai kehilangan, izinkan diri kamu merasakan emosi itu teman Pro 2. Ya, menangis gak membuat kamu lemah, justru itu tanda kalau kamu sedang memproses sesuatu yang berarti gitu ya. Cobalah tetap untuk menjaga rutinitas sederhana, tentunya seperti makan teratur, tidur cukup, olahraga ringan, atau mungkin ngobrol gitu ya dengan orang-orang yang kamu percaya teman Pro 2. Jangan memendam semuanya sendirian, kadang satu percakapan yang tulus tuh bisa kerasa lebih jauh menenangkan ya daripada 1000 kata motivasi. Dan kalau emang rasa sedih itu kerasa sangat berat atau berlangsung lama gitu ya sampai ngeganggu aktivitas sehari-hari, gak ada salahnya teman Pro 2 untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog gitu ya. Meminta bantuan adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Jadi luka emang butuh waktu teman Pro 2, tapi jangan lupa kamu juga berhak untuk sembuh ya pada malam hari ini.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tadi satu lagu nih dari Danila dan juga Hindia berjudul Jika, menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini dari pendengar bernama Kisha. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit ya teman Pro 2, selalu Rama ingatkan langsung aja ke WhatsApp kami nih di 081 1145 1016. Dan teman Pro 2, melanjutkan lagi pembahasan kita gitu ya seputar 5 tahap berduka. Ada satu pelajaran yang hampir selalu datang setelah merasakan kehilangan, yaitu adalah rasa syukur ya. Kita jadi sadar bahwa selama ini mungkin terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menghargai apa yang kita udah milikin gitu. Nah, kehilangan tuh ngajarin kita bahwa gak ada yang benar-benar abadi gitu ya. Waktu bersama keluarga, waktu bersama teman, pasangan, bahkan masa muda kita sendiri juga akan terus berubah. Justru karena semuanya terbatas, setiap momen menjadi lebih berharga nih. Nah, mungkin kita juga gak bisa nih milih kapan kehilangan datang, tapi kita setidaknya bisa memilih untuk lebih menghargai orang-orang yang masih ada hari ini. Jadi jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai ya teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 melanjutkan lagi pembahasan kita seputar 5 stages of grief atau 5 tahapan berduka gitu ya. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact-nya. Karena konsep 5 stages of grief pertama kali itu diperkenalkan oleh psikiater Swiss Amerika, namanya si Elizabeth Kubler-Ross ya teman Pro 2, dalam bukunya berjudul On Death and Dying pada tahun 1969. Nah, awalnya model ini tuh dikembangkan berdasarkan pengalaman pasien yang menghadapi penyakit terminal gitu ya. Bukan sebagai aturan baku untuk semua orang yang sebenarnya sedang berduka. Seiring berjalannya waktu, konsep ini juga digunakan secara lebih luas untuk membantu memahami berbagai bentuk kehilangan. Namun banyak psikolog modern juga menekankan bahwa gak semua orang mengalami kelima tahap tersebut. Dan urutannya biasanya juga gak selalu sama ya. Jadi model ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran umum, bukan peta wajib yang harus dilalui setiap orang. Jadi setiap orang tuh punya cerita kehilangan yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah membandingkan proses sembuh orang lain sama proses sembuh kamu gitu ya. Udah pasti beda teman Pro 2. Ya kalau ada kemiripan ya berdasarkan gambaran umum tadi ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Coldplay yang Fix You. Sudah tersedia dan sudah masuk list ya. Tinggal kita play aja. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 punya lagu-lagu favorit dan gabut juga nih tiap malam, selalu ingat Rama di Jaga Malam ya, dari jam 7 sore sampai jam 12 malam. Kalau misalkan punya lagu favorit, langsung aja request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: teman berdua, kamu gak harus terlihat kuat setiap saat ya. Gak apa-apa kalau misalkan sesekali capek, gak apa-apa juga kalau masih nangis. Yang penting jangan berhenti percaya. Kalau suatu hari nanti rasa sakit itu akan berubah menjadi kenangan yang gak lagi menyakitkan ya. Hidup emang gak selalu menghadirkan pertemuan. Kadang hidup juga mengajarkan kita cara mengikhlaskan. Tapi ingat, setiap kehilangan bukan untuk menghancurkan kamu ya. Itu ini sebenarnya untuk mengajarkan kamu bahwa kamu lebih kuat dari yang selama ini kamu kira, teman pro 2. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah request, sudah mendengarkan dan menemani. Dan selama 1 jam ke depan, Mas seperti biasa ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Supaya makin dekat lagi, jangan lupa ya follow Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Kamu juga bisa dengerin kita di website rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam, teman Pro 2. Dan tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Banten, aku Syarama.

cobiça. Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaika. Malaika hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaika turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Mengapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi mengapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal salih yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah, termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh. Jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita. Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh, ya apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Waktunya info pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk mempermudah persyaratan alas hak bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Kebijakan tersebut dibahas melalui harmonisasi rancangan peraturan Kementerian PKP bersama Kementerian Hukum di Jakarta Selasa kemarin.

Informasi lainnya, teman Pro2 for Revenge menggelar konser Titik Sadrah di Bandung dan juga Kuala Lumpur untuk merayakan hampir 20 tahun perjalanan bermusik. Konser didedikasikan kepada mantan drummer Archimedes pribadi atau Cimot, serta mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia, Irawadi Hanafi mengatakan, panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepadang.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: That's why I am rich.
1: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Semoga masih semakin bersemangat nih ya di hari ini teman Pro 2. Dan mengawali informasi pagi hari ini, oh iya, BTB kembali menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2 dari pada sampai dengan sate siang di jam 12 siang nanti ya. Dan mengawali informasi pagi hari ini, jadi satu lagu milik Oasis berjudul Wonderwall ini kembali masuk chart Billboard Hot 100 di posisi 27 pada chart tertanggal 25 Juli 2026. Di mana penampilan pertamanya di tanggal lagu tersebut sejak tahun 1996. Kembalinya lagu yang dirilis tahun 95 ini dipicu oleh 8,7 juta streaming di Amerika Serikat sepanjang 10 sampai 16 Juli lalu, naik sekitar 73% dari pekan sebelumnya. Dan lonjakan ini datang dari supporter timnas Inggris yang menyanyikan lagu ini sepanjang Piala Dunia 2026, memuncak saat Inggris mengalahkan Prancis 6-4 di perebutan tempat ketiga pada 18 Juli. Noel Gallagher, penulis utama sekaligus gitaris Oasis, menanggapi momen ini kepada The Sun bahwa Wonderwall ini milik semua orang dan ini momen magis antara publik dan juga para pemain. Kalau gitu, langsung aja kita putarkan Wonderwall by Oasis.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget ya untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Di pagi hari sampai dengan siang hari, Teman Pro 2 masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Memasuki malam hari masih dengan berawan juga nih Teman Pro 2 ya. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Selain itu, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Karena didominasi dengan cerah Teman Pro 2 di hari ini, maka kiranya kamu jangan lupa untuk mengenakan sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan sudah jam 7 pagi. Untuk menemani perjalanan pagi hari kamu, kamu bisa nih memilih musisi pilihan kamu teman Pro 2. Hari ini edisi solois wanita dari berbagai negara yang lagunya tuh lagi rame banget di chart-chart Spotify, kemudian di Billboard gitu ya. Dan langsung aja deh kita battle antara Shayna Spiro versus Ella Langley dan juga versus Olivia Rodrigo teman Pro 2. Kamu bisa ikutan langsung pollingnya atau votingnya di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Bisa langsung di tag